jalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Oke, 99,8 Pro 2 tambah teman terbaik kamu ya. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat beraktivitas buat yang masih beraktivitas, selamat nikmati hari libur buat yang udah nikmati hari liburnya. Ya, libur sekolah gitu kan dan lain-lain. Oke, mungkin kamu lagi liburan saat ini terus ke suatu tempat dan ingin wisata kulineran, apalagi masih di Indonesia, teman Pro 2. Indonesia itu terkenal banget ya dengan kuliner, kaya kuliner gitu. Hampir di setiap daerah itu punya kuliner khasnya masing-masing gitu kan. Dan kekayaan kuliner ini bisa muncul karena perpaduan dari faktor geografi, sejarah, budaya, dan juga perdagangan gitu. Nah, Indonesia juga dipengaruhi iklim tropis yang memungkinkan berbagai rempah dan juga bahan pangan pun akhirnya tumbuh subur di dalamnya. Dan kekayaan kuliner di Indonesia bahkan sering disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia. Karena itu, Kementerian Pariwisata pernah menyebut Indonesia memiliki sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang teridentifikasi. Kamu udah tahu berapa resep nih, teman Pro 2? 300-nya aja atau udah 5.000-nya? Dan kira-kira di antara ribuan resep masakan tradisional ini, mana yang paling enak, paling baik, dan yang terbaik gitu? Nah, karena itu laman pemeringkatan kuliner Taste Atlas baru saja memperbarui daftar makanan Indonesia yang terbaik. Dan posisi puncak dengan raihan 4,5 bintang diraih oleh menu sate kambing. Kemudian diikuti soto Betawi yang meraih 4,4 bintang di posisi kedua. Oke, teman Pro 2, seperti namanya, sate kambing merupakan hidangan sate yang dibuat dari daging kambing sebagai bahan utama. Daging dipotong dadu, dicampur dengan bahan-bahan lain seperti kecap manis, bawang merah, lengkuas, cabai, dan setelah dibumbui, ditusuk ya dagingnya, ditusukkan sate, kemudian dibakar, disajikan dengan kecap manis, sambal kacang. Aduh, serasa pengen kondangan aja ya, biar makan sate gitu ya. Keinget kondangan ya. Oke, itu yang pertama, sate kambing, teman Pro 2. Yang kedua adalah soto Betawi ya, makanan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Jadi Taste Atlas ini menyebut soto Betawi sebagai sajian sup daging sapi yang kaya rasa. Sajian ini tuh di dalamnya ada potongan daging, ada jeroan ya. Untuk olahannya itu kayaknya direbus dulu gitu. Terus katanya dicampur kaldu santan, diperkaya dengan berbagai rempah gitu ya. Aku sih belum tahu soto Betawi ini. Soto Betawi sendiri biasanya disajikan dengan pelengkap lain ya, teman Pro 2, seperti tomat, daun bawang, kecap manis, dan juga emping goreng. Jadi pengen coba nih, ngiler aja nih ya. Oke, yang berikut adalah yang ketiga, itu siomay. I miss you siomay. Itu beda ya kali ya. Siomay ini berada di posisi ketiga dengan raihan 4,4 bintang. Siomay sendiri adalah sajian fusion yang terpengaruh oleh kuliner Cina. Siomay biasanya disajikan dengan kentang rebus, tahu putih yang lembut, pare, telur rebus. Aduh, biasanya ada juga kol rebus itu ya. Aduh, jadi pengen kan. Nah, sajian ini disiram dengan saus kacang dan kecap manis pada akhirnya. Kemudian ada batagor, ini mirip juga sih sama siomay ya cara penyajiannya. Ratingnya juga sama 4,4 bintang. Dan camilan ini sama seperti siomay, berakar pada tradisi kuliner China. Namun berbeda dengan pangsit atau siomay yang direbus, batagor disajikan dengan cara digoreng. Kalau siomay tadi direbus kan, batagor ini digoreng. Itu bedanya, goreng. Kemudian ada pisang goreng ya. Nah, ini kayaknya
kayaknya kalau di Indonesia tuh jadi apa ya, teman yang ngopi kali ya, ngeteh atau kopi kayak pagi hari atau sore hari itu pasti ngopi atau ngeteh nggak lengkap tanpa pisang goreng ya, pisang goreng ya. Jadi camilan ini mendapat rating sebesar 4,4 bintang dari pecinta kuliner dunia. Dan camilan ini sendiri pasti kamu tahu kan gimana cara buatnya. Terbuat dari pisang, dilapisi tepung bumbu, digoreng sampai kemasan. Yang berikut adalah nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam ini jadi hidangan populer di Indonesia. Sajian ini juga punya banyak variasi dan resep. Tes Atlas menyarankan untuk menyajikan nasi goreng bersama dengan kerupuk udang sebagai pendamping. Itu memang pasangan terbaik ya. Kemudian ada bubur ayam. Ini pagi ini yang belum sarapan pasti pengen banget nih makan bubur ayam gitu kan, yang gak bikin ngap di perut di pagi hari. Kalau mungkin ada yang mau makan nasi di pagi hari itu rasanya berat banget kan, bisa deh diganti bubur ayam. Jadi menu yang satu ini tuh mendapatkan nilai 4,3 bintang ya dari pecinta kuliner dunia. Sajian bubur ayam di Indonesia sendiri dipercaya terpengaruh dari konsep bubur nasi ala Cina. Cina lagi-lagi ya. Namun dengan menggunakan bahan atau topping yang tersedia di Indonesia. Jadi mirip sama bubur Cina lagi-lagi ya guys ya. Kemudian yang berikut ada perkedel, persatuan kentang dan telur. Gitu ya katanya ya. Dan ini ada di posisi ke-8 dengan nilai 4,3 bintang ya. Perkedel ini dipercaya berasal dari tradisi Belanda. Perkedel terbuat dari kentang tumbuk dan daging cincang. Kemudian adonan itu dicampur dengan berbagai bumbu termasuk merica dan dicelupkan ke dalam telur kocok sebelum digoreng. Yang berikut adalah ayam goreng. Ya, seperti namanya, sajian ini merupakan potongan daging ayam yang digoreng. Sebelum digoreng, biasanya ayam dibumbui dahulu dengan berbagai rempah seperti serai, lengkuas, jahe, dan kunyit. Kelepon sendiri mendapatkan nilai 4,3 dan duduk di posisi ke-10 ya. Sajian ini dibuat dengan kulit tepung beras ketan yang membungkus isian gula aren. Nih ya, kamu pasti tahu deh kalau orang Indonesia biasa tuh kelepon tuh identik dengan warna hijau, dimakan dengan kelapa muda yang diparut kita. Jadi pengen ya. Kemudian ada empe-empe, rawon, nasi uduk, tempe mendoan, pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi, ayam penyet, dan odading yang juga masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas. Emang sih nyebut aja langsung terasa pengennya, itu ngiler banget ya. Oke, tutup di sepadan. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa sarapan ya.

kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Oke, teman produser, selamat pagi buat kamu semuanya. Kita jumpa lagi di Spada Sesi Talk Show, dan pagi ini spesial

0: tema pembangunan lingkungan hidup atau Green Radio. Ya, kita akan ngobrol sama seorang Gen Z yang adalah pegiat tanaman herbal. Wah, keren banget ya Gen Z, tapi suka tanaman herbal gitu. Apakah mungkin kamu salah satunya teman Pro 2? Nah, ngomongin soal menjaga bumi itu, kadang kita selalu mikir harus buat aksi yang besar gitu ya, harus berbuat perubahan yang besar gitu. Nah, padahal perubahan yang besar itu gak harus selalu dilakukan seketika gitu ya. Bisa kita mulai dari hal yang kecil dulu, baru kemudian menjadi besar. Nah, salah satu hal atau langkah yang paling nyata dan bermanfaat yang kita bisa mulai dari hal kecil adalah mulai dari halaman rumah kita sendiri ya, untuk menjaga lingkungan kita. Ya, misalnya membuat apotek hidup di rumah kita. Nah, karena itu hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana menanam tanaman herbal di rumah kita, ya, di pekarangan rumah kita. Bukan hanya untuk menyehatkan tubuh kita, tapi juga bisa menjadi aksi untuk menyelamatkan bumi, menghijaukan bumi gitu. Karena itu udah terhubung bersama kita narasumber kita, pegiat tanaman herbal Gen Z ya, yang hari-harinya itu pasti dia bakal berbagi seputar giatnya bersama tanaman herbalnya. Ada Aleta Puling ya, founder dari Akar-Akar di Desa, yang juga adalah owner dari produk minyak kemiri atau minyak kelapa Almirani. Ya, juga Gen Z pegiat tanaman herbal ya. Oke, selamat pagi Aleta.
1: Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi teman-teman semuanya.
0: Bagaimana kabar hari ini Aleta?
1: Bersyukur sangat baik Kakak.
0: Luar biasa, pagi ini masih di Alor?
1: Saya di Kupang Kak, kebetulan.
0: Oke, di Kupang ya. Ini emang udah sekarang stay di Kupang atau?
1: Iya, sekarang stay di Kupang Kak. Pulang Alor kadang-kadang saja kalau lagi liburan.
0: Oke, baik. Nah, gimana Aleta, pagi ini kamu sudah menyapa tanaman herbal kamu mungkin?
1: Ya, hari ini lagi merapikan daun-daun yang berguguran, Kak.
0: Oke, keren ya. Baik, Aleta ini adalah Gen Z yang cinta banget tuh sama tanaman herbal. Kalau boleh tahu, Aleta kenapa sih kamu segitu tertariknya ya dengan bergelut di dunia tanaman herbal ini, Aleta? Boleh tahu?
1: Ya, awalnya sebenarnya cuman suka membaca ya Kak, karena suka membaca terus dikasih banyak buku, jadi namanya Dr. Prapti. Dia ketika berkunjung ke NTT itu kasih aku banyak buku tentang tanaman. Karena suka membaca dan juga kalau mau dibilang ya, bacaan-bacaan buku-buku di NTT kan cukup mahal ya. Kalau kita dapat buku kan itu kayak sesuatu yang wow. Jadi ketika banyak baca buku, ya jadi banyak baca buku tentang tanaman, terus lihat kalau sebenarnya tanaman-tanaman itu ada di sekitar, jadilah mulai tertarik untuk mempelajari. Kayak gitu sih Kak.
0: Oke. Nah, kamu setuju ya berarti kalau menanam tanaman herbal ini juga bisa membantu untuk kita menjaga bumi seperti itu.
1: Ya, setuju sekali sih Kak, karena ya tanaman itu sekecil apapun dia akan menghasilkan oksigen untuk bumi, dan ya kalau di sudut pandang psikologi dia bukan cuman jaga bumi juga sih Kak, tapi jaga kita, khususnya bisa menjadi alternatif untuk terapi juga sih Kak. Seperti itu Kakak.
0: Oke, baik Aleta. Nah, terus kenapa nih menanam tanaman herbal sendiri itu bisa menjadi langkah paling simple ya, paling gampang, paling sederhana untuk ikut menjaga lingkungan menurut Aleta, kenapa?
1: Ya, karena tanaman herbal itu sebenarnya cukup dekat dengan kita ya, dan sebenarnya kalau mau dibilang nenek moyang kita juga sebenarnya hidup dengan tanaman. Dan sebenarnya tanaman-tanaman, semua tanaman sih yang ada di sekitar kita itu punya khasiat untuk mengobati gitu kan. Hanya memang kayak kita kalau misalnya tanaman herbal itu kan kayak orang-orang selalu mikir kayak tanaman yang bisa langsung mengobati penyakit-penyakit yang besar gitu kan. Tapi menurut aku juga tanaman-tanaman yang kita makan itu juga sebenarnya punya apa ya, punya kandungan yang dapat untuk membantu kita untuk mengobati gitu. Jadi ya kalau misalnya tanaman herbal bisa menjaga bumi, ya aku pikir ya sangat bisa, karena memang kita dari dulu hidup dengan nenek moyang kita hidup dengan tanaman-tanaman itu gitu. Gitu sih.
0: Oke, jadi kayaknya bisa dapat double manfaat ya.
1: Ya.
0: Jadi sesederhana itu. Terus kalau dari Aleta sendiri, ini mungkin salah satu Gen Z yang cinta sama tanaman herbal. Nah, untuk Gen Z yang lain pengen tahu kira-kira jenis tanaman herbal apa sih yang ramah lingkungan gitu ya, dan juga gampang hidup khususnya di iklim kayak di Aleta di Kupang atau di sini ya umumnya di NTT gitulah.
1: Kalau tanaman herbal yang bisa tumbuh, aku pikir banyak sih kalau di NTT itu. Kalau salah satunya ada kelor, ada serai, terus kersen juga sebenarnya salah satu tanaman yang bisa untuk mengobati. Terus kita punya juga bidara, atau orang di sini bilangnya tuh apa ya namanya, buah kom. Nah, itu juga sangat bagus. Itu juga sebenarnya tanaman-tanaman yang sebenarnya tanpa kita tanam pun bisa tumbuh. Tapi kalau kita mau tanam, serai jahe itu sangat bagus sih. Sangat bagus untuk serai jahe, kunyit, nah rimpang-rimpang itu sangat baik untuk ditanam di lingkungan kita NTT. Karena mereka kan punya cadangan makanan di umbi, jadi mereka bisa bertahan di cuaca ekstrim Kupang juga sih, Kak. Sekalian juga sih sama tanaman-tanaman kayak bidara, terus kelor, terus kersen, ini tanaman-tanaman besar yang saya pikir sebenarnya tidak perlu ditanam pun mereka bisa tumbuh, dan mereka punya banyak khasiat dan punya banyak manfaat untuk tubuh gitu, yang bisa kita manfaatkan.
0: Iya, baik. Jadi itu ya teman-teman, tanaman-tanaman sebenarnya kalau di NTT itu kita tidak perlu tanam, mereka sudah tumbuh liar di mana aja, gampang tumbuhnya ya Aleta ya. Jadi ini bisa bermanfaat untuk apa ya, bukan sekedar untuk tubuh kita nih teman Pro2, tapi bisa bermanfaat untuk bumi juga gitu. Pastinya ya menanam tanaman di bumi, di tanah gitu kan, itu bisa menyelamatkan bumi ya kan. Oke, baik Aleta, jadi kayak tanaman yang udah disebutkan Aleta tadi ini sebenarnya tanaman yang banyak sekali ditumbuh, yang tumbuh sendiri di NTT ya Aleta ya.
1: Iya benar, Kak.
0: Jadi untuk kita tanam lagi pasti mudah banget, cocok dengan iklim di sini ya.
1: Iya, Kak.
0: Berarti ini juga apa ya, tidak hanya berkhasiat untuk tubuh, ini tanaman yang pastinya bisa menyelamatkan bumi juga ya Aleta ya.
1: Iya benar, Kak. Jadi ya sangat bisa juga sih, karena memang dari tanaman-tanaman itu kan mereka menyelamatkan buminya bukan hanya dari sekedar oksigen ya, tapi dari tanah. Karena ya kalau misalnya mau dibilang ya, tanaman-tanaman itu juga punya kontribusi untuk tanah. Terus mereka juga sebenarnya menyediakan ruang untuk bakteri-bakteri di tanah untuk tumbuh juga sih, di sela-sela akar. Jadi ya sebenarnya menjaga bumi itu bukan hanya sekedar menjaga oksigen ya, tapi juga menjaga hal-hal di dalam tanah yang mungkin tidak kelihatan, tapi mereka juga ada hidup bersama-sama dengan kita di bumi gitu, Kak.
0: Iya benar banget. Nah terus ada Gen Z yang bilang, apalagi orang kota nih, aduh halaman rumah kita kan sempit, pekarangan kita sempit. Nah ini gimana nih menurut Aleta gitu?
1: Dulu aku sempat tinggal di kosan juga gitu, dan tidak punya banyak lahan. Tapi aku pikir kita bisa manfaatkan pekarangan atau lahan-lahan sempit untuk jadi tempat untuk menanam gitu. Gak harus tanaman-tanaman besar sih, tapi tanaman-tanaman hias. Ada orang-orang yang suka menanam tanaman hias, tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di pot-pot kecil atau di gelas-gelas aqua. Biasa kan teman-teman kalau minum minuman yang sering dijual kan sering dikasih plastik gitu kan, biasa bisa dipakai tempat untuk menanam lagi. Karena itu yang saya lakukan sih waktu awal-awal tinggal di kosan tuh, saya punya kayak tempat kecil lah untuk nanam tanaman-tanaman yang bisa jadi pengindah kos juga, tapi bisa menambah oksigen dan juga buat kita lebih rileks gitu kalau misalnya ada tanaman.
0: Nah, ini anak kos lagi nih. Kalau gimana pandangan mereka tuh? Wah, ini kan aku cuma sementara tinggal di sini, ngapain aku sibuk-sibuk tanam? Itu nanti yang orang lain yang menikmati gitu. Nah, menurut Aleta gimana tuh pandangan seperti itu?
1: Kurasa itu pandangan yang salah sih, karena kita sama-sama menikmati bumi ya, sama-sama menikmati bumi, sama-sama menikmati udara, sama-sama menikmati tanah. Jadi ya kalau misalnya dibilang orang lain menikmati, sebenarnya itu pemikiran yang kurang tepat. Karena ya ketika kita menanam, itu bukan cuman kita menanam untuk orang lain, tapi kita menanam untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat tempo dulu tuh, kalau misalnya anak-anak baru lahir, orang tuanya bisa biasanya menanam tanaman. Jadi kayak ini tanaman untuk kamu, kayak pas kamu lahir, ini tanaman kamu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ditarik ke zaman dulu ya, menanam itu sebenarnya kehidupan, maksudnya harusnya menjadi bagian dari setiap orang ketika mereka ada di bumi gitu. Karena ya menanam itu ya sekaligus menjaga bumi, merawat bumi, dan juga kalau kita merawat bumi ya otomatis kita menjaga dan merawat diri kita sendiri juga gitu Kak.
0: Oke, baik. Nah, aku jadi ingat nih kalau kamu ngomong kayak orang tua atau apa ya, kakek nenek kita tuh menanam satu pohon saat kita lahir, itu seperti apa ya? Contohnya itu presiden ke-5 enggak sih, presiden SBY yang istrinya atau beliau itu yang cucunya lahir atau anaknya lahir pasti diberi tanda mata dengan satu tanaman pohon bahwa ini tanamannya kamu. Ini wah, itu kayaknya bagus ya seperti itu ya. Jadi saat mereka besar pun mereka langsung bisa melihat ini tanaman yang ditanam oleh kakek nenek mereka itu bisa bermanfaat buat mereka ya kan, membawa oksigen buat kesehatan mereka, bisa juga apa yang menghijaukan bumi ya. Aduh, benar ya, ini contoh yang baik ya. Kayaknya bisa kita terapkan nih, calon-calon orang tua nih.
1: Bisa banget Kak.
0: Genzi ya. Jadi pas anak lahir, nanti keturunan kita lahir, kita berikan hadiah sebuah pohon yang ditanam. Wah, keren sih. Ini dari kata-kata Aleta tadi ya.
1: Benar Kak.
0: Mungkin budaya yang dulu bisa kita hidupkan kembali.
1: Nah, juga kan kalau misalnya dengan tanam kayak gitu kan anak-anak juga merasa mereka punya pohon itu, jadi mereka menjaga dan merawatnya juga sih Kak.
0: Iya, benar banget. Terus selain bikin udara sejuk nih Aleta ya, tanaman herbal, menurut kamu apa sih manfaatnya yang juga mendukung gaya hidup zero waste gitu?
1: Sebenarnya dengan kita mengolah tanaman itu kita juga bisa mengurangi untuk perilaku konsumtif gitu. Kalau misalnya kita tanam sayur kangkung misalnya kan, ya kita bisa panen di sekitar rumah kita tanpa kita beli. Kalau kita beli kan pasti dikasih kantong plastik ya.
0: Iya juga.
1: Kayak saya tuh sering kali kalau misalnya kita beli sayur atau beli tomat gitu kan, mereka sering kasih dengan kantong. Terus kalau misalnya kita di rumah, kita bisa langsung pisahin sampah organik dan anorganik gitu kan, jadi bisa jadi pupuk gitu. Jadi kalau misalnya sampah-sampah yang di rumah itu bisa kita olah lagi, atau sampah organik di rumah bisa kita olah lagi untuk jadi pupuk bagi tanaman. Kalaupun ada orang yang bilang kayak pembakaran sampah gitu kan, ya sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi sih. Kalau pembakarannya dalam jumlah yang banyak itu memang kurang bagus untuk lingkungan ya. Tapi ada orang-orang juga yang mereka sering pakai hasil bakaran itu untuk gosok periuk. Terus abunya tuh untuk pakai menghilangkan apa ya namanya, siput atau keong di sekitar tanaman. Jadi sebenarnya dengan menanam tuh kita bisa meminimalisir sih Kak, meminimalisir untuk penggunaan sekali pakai juga bisa sih Kak. Seharusnya aku juga sebenarnya jadi ingat dengan plastik yang lagi mahal sekarang dan melihat kreativitas orang-orang menggunakan daun pisang gitu kan. Ya kalau misalnya kita punya daun pisang untuk bisa melakukan hal itu ya kenapa tidak gitu. Jadi menanam ya, menanam daun, menanam pisang ya, kita bisa memanfaatkan daunnya untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Sampah plastik sekali pakai ini memang memang apa ya, aku di rumah juga karena tiap hari ngolah sampah, maksudnya kayak seminggu sekali tuh pasti ada waktu untuk mengurai sampah-sampah di sekitar rumah. Jadi benar-benar paling banyak memang sampah, sampah kantong plastik, sampah belanjaan kita. Dan ya itu menjadi catatan juga sih untuk kita ya, walaupun memang tidak semua orang apa ya pekat terhadap hal itu, tapi aku tuh kebiasaan kalau misalnya ke kios atau ke tempat-tempat belanja, kalau misalnya belanjaannya tidak banyak, lebih kayak cuma satu atau dua saja ya, tidak pakai kantong plastik sih Kak.
0: Iya memang, sama sih.
1: Iya, sampahnya cukup banyak sih Kak kalau misalnya mau bilang sampai kantong plastik.
0: Benar, saya kadang pusing juga ya lihat kita belanjaan yang kecil-kecil aja, sebiji dua biji terus dikantongin, terus akhirnya sampah plastik menumpuk di rumah. Aduh. Iya, benar banget. Kadang ya kita harus juga menahan gengsi, pegang aja sih, apalagi kalau misalnya kamu apa ya, punya saku atau kamu bawa tote bag sendiri, tas belanja sendiri dari rumah, itu lebih bagus ya Aleta ya.
1: Benar Kak. Hanya kayak kalau misalnya orang-orang yang bergerak di apa ya, bidang lingkungan tuh kadang-kadang mereka bawa sampah pulang. Jadi kayak mereka tuh sering membawa sampah pulang ke rumah, tapi sampai di rumah sampahnya tuh mereka bingung mau diapakan. Itu juga sering terjadi kepada teman-teman sih. Jadi kayak mereka tidak buang sampah sembarangan, tapi ketika mereka bawa pulang sampahnya di rumah, sampahnya jadi menumpuk di rumah mereka begitu. Jadi kayak kita sering ngoleksi sampah dari luar untuk datang ke rumah gitu. Jadi itu menjadi jadi catatan juga sih untuk aku, gimana caranya untuk ngolah sampah di rumah kayak gitu sih Kak.
0: Oke, baik. Jadi kalau Aleta sendiri boleh bagi tips, mungkin langkah pertama atau yang paling mudah untuk pemula mulai memanfaatkan apa ya, hasil kebun mereka gitu, kebun herbal tadi agar lebih bermanfaat ya. Mungkin juga salah satunya itu tadi ya, untuk gimana caranya mengolah sampah juga tadi ya, biar apa ya, bisa apa ya, diolah kembali, digunakan kembali, lebih bermanfaat gitu, zero waste itu tadi ya kan. Jadi dua pertanyaan nih, gimana cara tadi mengurangi limbah sampah dan juga mengolahnya ya, dan juga tanaman herbal kita di rumah ini, kalau kita udah tanam itu gimana cara mengolahnya menjadi tanaman herbal yang bermanfaat nih Aleta?
1: Cara untuk mengolah tanaman herbal menjadi tanaman yang bermanfaat ya Kak. Sebenarnya kalau tanaman herbal itu udah bermanfaat sih Kak. Maksudnya kayak misalnya serai ya. Serai itu kan bisa kita maksudnya tanpa dibuat menjadi sebuah produk. Halo Kak?
0: Iya, silakan. Nah,
1: kalau misalnya serai itu kan kalau misalnya tidak dibuat menjadi sebuah produk pun juga dia sudah menjadi salah satu bahan makanan. Jadi sebenarnya tanaman herbal itu bukan tanaman yang terlalu jauh dari kita sih, tapi tanaman-tanaman yang sebenarnya menunjang apa yang kita makan, seperti apa apa ya, bahan-bahan yang ada di dapur. Kayak dapur ada cengkeh, ada jahe, ada kunyit, ada ketumbar. Sebenarnya itu tanaman-tanaman yang kalau mau dibilang masuk tanaman herbal gitu, dan mereka punya khasiat juga untuk mengobati gitu. Jadi kayak apa ya, tanaman herbal tuh tanaman yang sebenarnya ada dan berlimpah di dapur gitu. Hanya kadang-kadang kita tuh lebih memilih untuk pakai penyedap-penyedap yang beredar gitu. Tapi tidak jadi masalah juga kalau teman-teman menggunakan dengan takaran yang sesuai. Kayak gitu sih teman.
0: Oke, baik. Nah, seperti yang tadi Alita bilang juga ada teman-teman yang suka mengumpulkan sampah. Saya juga kemarin tuh dari perjalanan ke Kupang ke Atambua, saya tuh mikul sampah tuh, nunggu di mana nih ada tempat pembuangan sampah. Sampai saya pegang, ternyata sampai di Kabupaten perbatasan TTU dan Atambua loh. Aduh, dan ternyata setelah itu baru saya sadar ini ternyata sampah organik ya. Bukan sampah plastik. OMG. Jadi kalau menurut Aleta sendiri gimana nih? Mungkin saran untuk teman-teman yang pengen banget ya zero waste, menerapkan zero waste itu tadi, Aleta.
1: Kalau aku pikir kalau kita mau menerapkan zero waste ya mulai dari hal-hal sederhana sih, kayak kita kalau ke kios cuman beli beberapa ya dipegang aja begitu. Terus sering-sering bawa tempat belanja, atau misalnya teman-teman punya tas ya ditaruh di tas aja. Terus teman-teman juga lebih baik sih kita pakai produk-produk yang minim sampah sih, apalagi sampah-sampah yang untuk ulangnya tuh susah gitu. Kayak ada beberapa sampah yang memang butuh waktu lebih lama untuk didaur ulang. Aku pikir itu lebih baik seminim mungkin gitu untuk digunakan. Karena ya ketika kita beli sebuah produk ya sebenarnya kita beli dengan kemasan, dengan stiker dan lain-lain gitu, dan kita bertanggung jawab sih, kita bertanggung jawab dengan apapun yang sudah kita ambil di supermarket ataupun dimanapun lah ya kalau tempat kita belanja. Jadi ya sebenarnya masalah untuk menerapkan ini sebenarnya tergantung diri sendiri sih, bagaimana kita melihat lingkungan dan bagaimana kita melihat bumi sebagai tempat tinggal.
0: Oke, benar banget. Dan ini ya yang bikin ya lingkungan kita bisa terjaga gitu guys ya, bisa bermanfaat untuk bumi kita ya. Selain itu tadi kita menanam tanaman herbal seperti yang dicontohkan oleh Aleta. Wah, ini sudah terputus lagi kayaknya. Itu aja obrolan kita teman Pro 2 ya. Kita coba sapa Aleta lagi, kira-kira mungkin apa yang ingin disampaikan lagi nih untuk teman-teman Pro 2. Sebenarnya kita terhalang jaringan ya sepertinya. Halo. Halo. Oke. Aleta, ada lagi yang ingin Aleta sampaikan pagi ini terkait dengan topik kita?
1: Kalau dari aku, ya aku pikir ya menjaga bumi itu bukan tugas ahli lingkungan atau orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan atau bukan orang yang ada di pemerintahan, tapi sebenarnya menjaga bumi itu ya tugas setiap individu sih, setiap kita untuk lebih bijak lah untuk melihat apa ya perkembangan iklim yang semakin tidak sesuai dengan alaminya gitu. Dan harapannya ya setiap kita harus merasa punya tanggung jawab untuk merawat sih, karena ya kalau misalnya bumi ini rusak kan ya kita tidak punya tempat lagi untuk tinggal gitu kak.
0: Oke. Jadi menjaga bumi tanggung jawab kita semua ya guys ya. Ya Aleta ya.
1: Benar kakak.
0: Oke deh, terima kasih Aleta buat waktu dan juga hal yang inspiratif yang dibagikan oleh Aleta pagi ini. Apalagi seorang Gen Z nih, jarang banget ya Gen Z yang peduli sama tanaman herbal gitu. Biasa tanaman herbal itu identik dengan orang tua gak sih menurut kamu? Oke, kita doain sukses aja deh buat Aleta dengan pokoknya saya lihat tuh banyak eksperimen-eksperimennya terhadap tanaman herbal ya. Semoga bisa bermanfaat nih buat diri kamu sendiri dan juga lingkungan sekitar ya, buat kita semua. Mungkin kamu nextnya bisa bagi juga insight-insight kamu positif hasil eksperimen kamu yang bermanfaat ya. Amin.
1: Iya kakak, amin kakak.
0: Oke, selamat pagi Aleta, selamat lanjutkan aktivitas kamu kembali. See you, bye bye.
1: Terima kasih kakak. Mari.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah.
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper! Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Masih dari Graha Siar Eltori 99,8 Pro 2 FM, tamu teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Akira Antia Suparji di Santai Siang edisi hari ini ya, hari Jumat 26 Juni 2026. Ya, apa kabar? Yang pastinya harus tetap sehat guys, walaupun anginnya lagi kencang, udaranya juga dingin banget. Ini mulai radang tenggorokan, mulai sakit ya lehernya. So, harus selalu jaga kesehatan kamu ya. Dan ini juga masih dalam suasana kerja, yang lagi di kantor, lagi di tempat kerja, tempat usaha gitu ya. Atau pokoknya lagi sibuk-sibuk ya di pagi hari ini jelang siang. Tetap barengin sama Pro 2 ya. Seperti biasa Pro 2 Hitlist bakal nemenin kamu semuanya di pagi hari ini guys.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata.

0: Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.
3: Produa Hitlist.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu
3: request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Iya, nih.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasian Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak.
3: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi, jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: it gonna be?
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper! Komen lagi ah! Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

judi online memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya, judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Tekanan untuk selalu menang dan kerugian finansial dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Tekanan mental akibat kekalahan dalam judi online dapat memicu tindakan berbahaya, seperti melukai diri sendiri atau orang lain. Judi online dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, judi online dapat menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Lalu, stres dan kecemasan yang tidak ditangani dapat memicu isolasi sosial. Untuk membantu orang yang berisiko atau sudah terlibat dalam judi online, Anda dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, merekomendasikan konsultasi kepada psikolog, memberikan pemahaman mengenai risiko dan bahaya judi online.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Sate siang di Pro2 FM.

Masih dari Graha Siar Lestari 99,82 FM Tambo, teman terbaik kamu. Kita masih di santai siang barengan sama saya Rantia Suparji di Muda Kreatif. Ruang inspiratif untuk anak muda yang banyak ide, banyak karya kali ya. Dan hari ini kita akan menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern Tenun Mau Besi Seilis. Bersama saya Rantia sekali lagi, dan tamu spesial kita di siang hari ini ada Kakak Yunita Neno, owner Kube Tenun Motif, yang akan berbagi kisah seru di balik tenun khas Mau Besi. Insana juga ya, dan bagaimana generasi muda tuh bisa ikut melestarikannya dengan cara yang lebih keren dan relevan ya. Jadi tetap barengan sama kita di siang hari ini ya. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Tambua, karena inspirasi dan kreatif gak pernah ada habis-habisnya guys.

0: Oke, kita udah tersambung, kita udah bareng sama Kakak Yunita Neno. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Yunita.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya siang hari ini? Apakah saya mengganggu aktivitas kamu atau enggak sih ini?
1: Tidak sama sekali.
0: Oke, luar biasa. Luar biasa banget. Kak Yunita, kamu di Keva ya berarti sekarang ini?
1: Iya Kak, di Keva mau besi.
0: Mau besi. Itu di bagian-bagian mana? Itu kira-kira bagian-bagian mana ya? Dua jalur, saya juga tidak terlalu tahu Keva. Tapi bagian mana sih kira-kira? Coba.
1: Ini di luar kota Kak. Di luar? Jauh dari luar kota sekitar 16 kilo di luar kota.
0: Oh gitu, apakah itu iya, di luar kota dari Keva mau ke Kupang, arah-arah sana Kak, atau?
1: Arah Hatambua Kak.
0: Oh, jadi sebelum Keva berarti?
1: Sebelum Keva kalau dari Hatambua.
0: Wow, ini dekat sih sebenarnya, berarti belum masuk di Keva dong?
1: Belum Kak, masih di luar sini.
0: Di luar, ya oke teman Pro 2. Jadi kita udah di program Santai Siang, Muda Kreatif. Sekali lagi ruang inspiratif untuk anak muda yang penuh ide dan karya. Dan kita bakal menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern. Tenun, apa ini, mau besi ya? Oke, anggap aja itu nama tempat, tapi lebih ke tenun insana ya Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah Kak Yunita ini panggilannya apa sih? Biar lebih singkat, padat, dan jelas aja deh. Ini kepanjangan banget nih nama kamu.
1: Yuni Kak.
0: Oke.
1: Yuni saja
0: ya. Oke Kak Yuni, iya. Kita mau bincang-bincang dikit nih ya. Saya nih penasaran banget ya, soalnya banyak anak muda di umur yang lagi lucu-lucunya segini tapi lebih memilih kayak buka usaha gitu ya. Ya lumayan bagus kan kalau punya bakat, kita harus kembangkan. Mungkin Kakak Yuni tuh bisa ceritakan sedikit ya, gimana awalnya Kube Tenun Motif Insana ini tuh lahir. Kenapa harus namanya Kube? Apa ini Kube tuh, apa nama tempat atau nama kain? Iya, penasaran saya. Silakan Kak.
1: Oke Kak. Jadi simpelnya tuh karena saya sudah kecintaan dengan budaya sendiri Kak. Jadi ada niat untuk melestarikan. Terus juga terinspirasi dengan batik-batik sendiri. Sebenarnya karena motif insana itu sebenarnya bukan sekedar motif yang biasa orang tenun. Jadi sebenarnya ada makna juga dari motif itu sendiri. Nah, nama Kube itu sendiri dari bahasa daerah orang insana Kak. Bahasa Dawan namanya.
0: Bahasa Dawan.
1: Nah itu bahasa Dawan. Nama Kube itu tempurung Kak. Tempurung itu salah satu alat yang digunakan untuk proses pembuatan kain tenun. Nah kenapa digunakan Kube? Karena mama sendiri itu biasa suka kain tenun, suka tenun itu dari kecil. Dan proses pembuatan itu biasanya pakai Kube itu Kak. Makanya lebih tertarik untuk gunakan Kube saja Kak, begitu.
0: Oke, jadi sedikit berceritanya tentang begitu. Kan kemarin saya sempat minta foto dan si Kak Yuni bilang, aduh fotonya boleh mama atau saya ini. Nah itu kepo. Emangnya Kak, pemiliknya yang real nyata, pemilik nyatanya itu, atau mungkin barengan sama mama, atau pemiliknya mama, atau gimana itu?
1: Sebenarnya pemiliknya itu mama. Awalnya itu memang mama. Dari SMP, SMP kelas 1 itu mama. Tapi pas saya selesai kuliah, sementara kuliah Kak, saya bilang, kayaknya banyak anak muda yang sekarang suka desain baju atau misalnya sangat suka kain tenun, modif lagi untuk Kak. Jadi saya bilang, coba kalau misalnya saya ada modal, terus saya juga buka kelompok-kelompok kecil, terus kita pasarkan juga. Nah, sekarang saya dengan mama, mama yang menjalankan itu, Kube.
0: Oke, jadi benar-benar kamu sama mama ya, nggak ada campur tangan orang lain gitu, real kamu sama mama ya. Oke, luar biasa banget. Apa sih momen yang bikin Yuni tuh yakin, oke ini harus jadi gerakan tenun, bukan sekedar usaha gitu? Artinya kamu di umur yang lagi muda kayak gini kayak sangat-sangat mencintai tenun loh. Nggak semua anak muda ya suka tenun, suka pakai kalau udah dimodif. Tapi kalau kayak berurusan mau menjual-menjualin kayak, ih apaan sih, mendingan saya pergi nongki, iya kan? Namanya juga anak, nama kan juga anak muda kan. Kenapa itu?
1: Tidak tahu kak, mungkin ah oh, bukan mungkin juga pasti karena dari dulu dari kecil kecil karena sudah lihat mama suka tenun bukan mama saja di lingkungan sini mungkin kebanyakan daerah itu kan mama-mama suka tenun. Nah sekarang beberapa tahun terakhir ini malah anak muda atau anak-anak itu banyak yang suka kain tenun kak. Jadi sudah saya bilang kayaknya saya juga tertarik di bagian desain kak dari dulu. Jadi saya bilang oh kalau kain tenun ini kayaknya bukan hanya sekedar untuk kita pakai untuk acara ritual adat, tapi sekarang kan banyak orang yang sudah suka desain modis begitu kak. Jadi saya bilang apalagi ini kain-kain istana ini bagus-bagus, jadi coba saya mau desain begini motifnya dengan sesuaikan dengan perkembangan zaman kak, sesuai dengan yang daerah sekarang kak. Jadi saya bilang oh coba dulu. Nah pas saya coba-coba ternyata memang banyak yang tertarik kak, banyak yang tertarik dan apresiasi dengan kain tenun itu kak, makanya saya bilang kayaknya ini akan bagus sih kalau misalnya saya tekun di sini kak.
0: Oke, jadi seperti itu ya ceritanya teman perdua. Pokoknya anak muda yang sangat berbakti ya, membantu orang tua, menjalankan usaha. Iya, yang di luar sana kayaknya itu durhaka, dikutuk jadi batu, tidak mau bantu orang tua. Oke, teman perdua, ini masih banyak banget obrolan kita, tapi kita break dulu, jangan kemana-mana ya kak ya, jangan dimatiin HP-nya, kita bakal kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
2: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.
3: Bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi, ada kabar baik. Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan utang sesuai syarat yang berlaku.
2: Adapun syarat pertama penghapusan piutang macet UMKM ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19.
3: Bagi UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran jatuh tempo sehingga menjadi kredit macet, portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, atau tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan.
4: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
0: Oke, kita balik lagi ya Kak Yuni. Halo, kamu masih di sana kan? Oke, itu baru setengah ya, baru dikit aja obrolan kita teman produa dan kita bakal lanjut lagi. Yun, tenun itu kan identik sama tradisi. Ada nggak sih tantangan bikin tenun itu biar kayak lebih relevan banget buat anak muda, apalagi kayak zaman sekarang gitu? Gimana menurut kamu?
1: Karena anak muda itu lebih suka yang bagaimana cara menjelaskannya?
0: Iya.
1: Lebih suka dengan mereka ikut perkembangan zaman, jadi mereka lebih suka gaya-gaya yang sekarang. gitu kan. Kalau buat untuk buat tenun relevan buat anak muda itu kak cuma satu saja kita bisa padukan desain modern kak, kontemporer kak, desainnya sekarang dengan motif-motif tradisional itu kak. Nah itu saya yakin bisa buat anak muda itu suka dengan kain tenun kak.
0: Iya, jadi itu merupakan lanjut sayang, lanjut.
1: Jadi karena banyak anak muda kan kadang juga saya lebih suka pakai yang baju-baju yang tren TikTok ini itu. Nah,
0: asli.
1: Saya lebih suka itu. Nah, kalau misalnya dari saya pribadi, kalau misalnya kita bisa buat mereka untuk tertarik dengan kain tenun, kenapa tidak kita bisa gabungkan motif-motif di sana, terus kita padukan dengan yang mereka suka, misalnya bagaimana kain baju-baju yang sekarang tren. Nah, saya yakin sih mereka lebih akan suka dengan itu.
0: Iya, benar banget. Memang ini ini memang benar-benar tantangan yang berat juga, kayak kita mau ngajak mereka ayo lebih mencintai lagi sama adat dan istiadat tradisi kita, mungkin dengan memakai kain tenun. Tapi mereka bilang, aduh itu kan biasanya kan nenek-nenek doang yang pakai kayak gitu. Tapi zaman sekarang enggak. So, dari kita nih ya, para pelaku UMKM, bagaimana sih kita berpikir yang lebih kreatif gitu ya, dengan cara perpaduan antara desain yang modern sama yang sudah kamu jelaskan tadi ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nah itu bagus banget ya, biar itu menjadi relevan banget buat anak muda. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu cara gimana ya, kayak membuat anak muda tuh lebih merasa bangga pakai tenun insana misalnya ya, dengan perpaduan modifikasi kayak begitu ya. Oke, kak, saya tuh penasaran karakter atau ciri khas utama motif insana yang bikin beda itu di mananya sih?
1: Sebenarnya cuma ada satu kak, kalau orang tanya
0: apa itu
1: ciri khas motif kain tenun orang insana itu pasti mereka jawab kain buna.
0: Apa?
1: Kain buna.
0: Kain buna itu apa ya? Itu gimana ya?
1: Itu kain buna. Sebenarnya di insana itu beberapa motif, tiga motif kak. Tapi yang paling menonjol itu kain buna. Dimana mana kalau orang tanya, kalau orang insana itu ciri khasnya kainnya apa, itu pasti jawabnya buna. Nah itu karena proses pembuatannya kak yang beda. Jadi pakai ikat. Terus kalau misalnya dulu, pokoknya zaman dulu lah kak, zaman dulu itu lebih banyak. Kalau misalnya ada pembedaan kasta kak, kalau misalnya orang pakai buna itu cuma orang-orang yang bangsawan, belajar aja kak. Nah kalau sekarang sudah semakin perubahan, ada perubahan-perubahan, semua orang bisa pakai kak. Karena prosesnya bisa 6-1 tahun baru selesai. Kalau sekarang karena kebutuhan tuntutan ekonomi, jadi penenun-penenun itu lebih cepat, jadi cepat tenun dan bisa selesainya cepat kak.
0: Oke, jadi kayak zaman dulu tuh siapa yang punya uang kayaknya dia yang mampu mungkin ya.
1: Iya kak.
0: Kalau sekarang, kalau sekarang semua punya duit, jadi semuanya mampu gitu. Tapi tergantung, tapi tergantung lagi apakah dia suka tenun atau mungkin dia lebih suka baju-baju yang pesan di online atau gimana.
1: Nah itu kak.
0: Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing guys. Nah. Siapa sih role model gitu ya, atau inspirasi fashion kamu dalam mengembangkan karya kamu ini? Siapa yang menginspirasi kamu selain mama kamu yang kayak ayo ngajak kita join buka usaha ini? Ada gak sih yang menginspirasi kamu, apalagi di umur yang muda-muda kayak gini tapi kayak udah buka usaha gitu?
1: Baru saja mau jawab bilang mama.
0: Hai, selain mama dong, selain mama ada gak yang lain? Harus selain mama.
1: Waduh, siapa? Kayaknya ke diri sendiri bisa tidak? Soalnya belum ada role model lihat yang kayak yang jadi role model ini.
0: Oke, jadi kayak hanya mama doang karena emang dari dulu hanya mama. Hanya mama yang menginspirasi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena memang kebetulan karena mama kan suka desain motif sendiri yang beda dari orang lain kan.
0: Oke.
1: Jadi saya bilang kalau mama sendiri bisa, kenapa saya tidak?
0: Oke. Tapi tapi Yon, boleh tahu enggak kamu sama mama join di usaha Kube Insana Motif ini udah berapa lama sih usahanya dibuka, dan kalau bisa kalau boleh tahu ini masih di rumah lapaknya atau punya lapak sendiri di luar rumah gitu?
1: Di rumah kak, kebetulan masih di rumah.
0: Oke, okay. Nah, lanjut terus. Nah,
1: sudah
0: berapa lama tuh?
1: Berapa tahun?
0: Mm-hmm.
1: 2014, berarti berapa tahun sekarang?
0: Di isu lama. Oh, isu terlalu lama ya dari 2014 nih?
1: 11 mungkin.
0: 11 tahun?
1: Sebelas tahun kak.
0: Dan itu lu udah join sama lu punya mama atau baru mama sendiri?
1: Itu baru mama sendiri, kalau pas SMA itu baru join kak.
0: Baru join, wow luar biasa banget. Iya. Kamu menghabiskan waktu iya. SMA kamu, masa remaja kamu, masa-masa paling indah kita kasih di sekolah kamu itu dengan usaha ini.
1: Sangat betul.
0: Oke, okay. Dan kamu masih single atau udah berkeluarga nih?
1: Single kak, aduh belum berkeluarga.
0: Aduh, wow. Jadi kamu memang benar-benar menghabiskan waktu kamu dengan membuka usaha ini luar biasa banget.
1: Iya.
0: Dari 2014 sampai dengan sekarang, Yun. Apakah kamu pernah ada nggak sih momen hampir menyerah gitu? Kayak kok saya cuma di tempat kayak gini-gini aja sama usaha gini gitu. Gimana cara mau bangkitnya itu kayak menyerah dan bosan? Namanya manusia itu kan pasti pernah bosan. Kayak saya kayaknya mau keluar kota dulu lah, ke Jawa kah jalan-jalan atau gimana? Capek melulu di sini bantuin mama melulu gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu?
1: Iya, ada sih kak. Namanya rasa bosan pas ada usaha itu, kalau rasa bosan itu normal sih kak. Cuma sebenarnya bukan ke apa mau menyerah atau apa tidak kak. Lebih tantangan, ada tantangan yang positif sih kak. Karena sekarang banyak orang yang mulai usaha, banyak yang usahakan itu kak. Dan itu pun bukan dari daerah Insana sendiri, ada banyak orang yang mulai ambil kain tenun Insana terus mereka pasarkan di luar. Jadi kayak, oh ini kayaknya tantangan untuk saya sendiri. Apa saya sendiri dari orang Insana, terus ada orang dari luar yang juga bisa pasarkan kita punya produk sendiri. Nah saya mau supaya misalnya saya kembangkan ini usaha, sekedar usaha, terus bukan hanya sekedar cuma kain-kain yang dipakai sama orang tua, lebih bagus lagi, biar mereka lihat, oh ini mantap sih.
0: Oke, luar biasa banget ya. Jadi seperti itu teman Praduel ya, kakak Yuni sedikit bercerita momen-momen hampir menyerah ya dan cara bangkitnya. Kita bakal lanjutkan lagi Kak Yun, jangan kemana-mana ya, tetap di Santai Siang Muda Kreatif.
3: Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional. Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa. Ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
0: Oke, kembali lagi ya. Semoga kamu nggak bosan, kamu nggak kabur ya sayang ya. Tetap di sana di tempat kamu. Ya, oke ya. Itu tadi udah cerita ya teman Pro 2, momen-momen hampir menyerah, cara bangkit. Nah, ada lagi nggak sih cerita paling menyentuh selama kamu bangun Kube Insana Motif ini ya? Setelah kamu bercerita, mungkin kamu bisa spill dong range harganya gitu, yang paling murah tuh berapa dan kenapa paling murah, dan yang paling mahal itu kayak yang ini, yang itu, dan kenapa mahal banget. Silakan sayang.
1: Oke, Kak. Oke, Kak. Sebenarnya ada satu cerita, mungkin dari banyak cerita ada satu cerita. Pernah ada orang luar
0: oke,
1: datang beli kain tenun, terus ada kain tenun yang betul-betul sudah lama. Maaf, ini bekas pakai, jadi disimpan.
0: Gimana coba menuju. Gimana ada
1: kain tenun bekas pakai, Kak. Bekas pakai orang dulu.
0: Kamu jual?
1: Tidak. Ini ada, kita sama-sama dengan pas ada rame di rumah, Kak. Jadi ada orang datang. Mereka lihatnya kayak yang pakai tenun, kayak kain dari orang tua. Jadi mereka mau beli yang dipakai sama keluarga ini.
0: Oh, naksir yang dipakai.
1: Jadi karena mereka bilang ini pasti ada nilainya, ada makna tersendiri dari ini cerita kain tenun bagaimana sih. Jadi dalam kayaknya dalam hati kan kita rasa oh ternyata ada orang yang menghargai budaya kita begitu, Kak. Jadi kayak agak terharu gitu. Bukan agak terharu, memang terharu orang lain bisa menghargai.
0: Iya. Dong tahu, berarti dong tahu itu kualitas kain, makna seperti apa, filosofi dari itu kain sendiri berarti.
1: Iya, Kak. Sangat tahu, kayaknya dong tahu semua.
0: Iya, karena kan bekas pakai, tapi mereka berani mau membelinya, itu luar biasa.
1: Oke.
0: Terus?
1: Ini untuk harga, Kak. Harga kain tenun, kalau yang paling murah itu biasa 150-200 cm. Itu karena proses pembuatannya tidak lama, karena itu nama kain tenun setis dua warna. Ada setis dua warna, tiga warna, empat warna. Yang paling murah itu biasanya dua warna. Itu kenapa harganya begitu, karena prosesnya tidak lama. Biasanya bisa makan waktu, kalau misalnya kita satu hari tidak full sibuk, kita bisa kerja, itu bisa 1-2 hari itu selesai. Nah, yang paling mahal itu buna, kain buna, Kak. Yang paling mahal buna itu kenapa lama, karena itu, Kak, yang tadi saya jelaskan di awal, itu prosesnya bisa sampai 6 sampai 7 tahun, tapi yang sekarang bisa 2-3 bulan selesai. Itu lama karena diikat di 1 hari bisa dapat kecil sedikit saja, Kak. Itu kan sampai 2 bulan baru selesai. Itu mahal 1 jutaan ke atas, Kak.
0: Oke. Walaupun dipakai ya, udah dipakai itu ya.
1: Iya, Kak, itu dipakai pun. Malah kalau bisa biasa aja, Kak, yang sering dipakai itu tenunnya sangat halus dan rapi, Kak. Itu biasanya kita kasih harga sampai 3 juta pun mereka mau, Kak. Itu karena mereka punya sangat halus dan kain-kain dulu itu sangat bagus dari yang sekarang.
0: Oke, ya. Jadi walaupun itu dipakai orang, dong lihat kayak bekas, tapi dia harga ternyata memang sangat mahal.
1: Sangat mahal, karena
0: ada filosofinya sendiri. Dan sayang, mungkin kamu bisa kasih tahu yang paling murah itu kain yang kayak gimana tuh?
1: Yang paling murah itu kain potis dua warna, Kak. Itu yang kain
0: murah.
1: Itu harga bisa dapat di 200-an. Itu karena tenunnya tidak lama, tenunnya bisa 2-3 hari, 1 hari. Kalau selendang itu bisa 1 hari dapat 2. Begitu, Kak.
0: Oke, jadi paling murah itu di harga tuh 200.000 lah intinya. Kalau paling mahal itu 1 jutaan ke atas
1: 1
0: ya.
1: 1 juta ke atas.
0: Wah, iya. Uni lu suka ya nih, malu jual harga begitu tuh lu kaya berarti.
1: Soalnya kak, soalnya.
0: Maksudnya maksud bukan berarti kayak lu jual mahal atau, tapi lu suka ya lu jual dengan harga begitu nih. Orang lain kalau jual ini misalkan jual ini gorengan kan deh hitungnya satu gorengan 1000-1000 kapan kaya. Lu pukul harga langsungnya 200.000 dan sampai juta nih lu suka ya Yuni.
1: Aduh Tuhan.
0: Lu
1: kan setiap hari orang beli kain penuh untuk
0: kak. Lu paling kaya di Mobes ini kayaknya jual kain insana nih. Oke. Ya, jadi seperti itu sih ya usaha kain tenun ini. Biasanya paling ramai orang pesan itu tuh di musim-musim apa?
1: Musim sekarang kak, musim pesta.
0: Tapi sumaha bisa musim pesta ini bulan depan tuh su masa-masa Advent orang sudah terima pesta le. Itu paling.
1: Iya makanya. Dia mulai awal. Satu dari bulan Juni dong, Juli dong.
0: Itu orang mulai pesan banyak.
1: Banyak.
0: Oke. Dan kalau paling sepi itu
1: awal-awal
0: Januari dong, kan?
1: Sepi itu Januari. Sepi itu dekat-dekat. Januari kak, Januari Februari karena kalau masuk April yang pas orang mau jahit-jahit kain tenun untuk pasca lagi.
0: Oke.
1: Itu beberapa bulan kak.
0: Nah Yun, saya mau tanya, kan kain tenun ini kan mahal toh. Kadang kalau orang tanya datang, kakak Yun ini harganya berapa? Oh yang ini motif ini harganya 1 juta ke atas. Nanti orang bakal protes, ipu mahal ya, parahnya kain saja. Bagaimana cara edukasi seorang Yuni, kayak cara untuk kasih tahu lah gitu penjelasan buat mereka supaya mereka tuh ngerti proses tenun itu kayak bukan produk-produk instan, bukan hanya sekedar ketong tenun habis, menenun habis sudah gitu. Itu gimana sih cara kamu kasih tahu ke mereka gitu kalau tenun itu memang semahal itu gitu. Kasih paham lah.
1: Iya.
0: Iya, harus kasih paham dorang. Gimana tuh?
1: Bagusnya kalau misalnya kita jelaskan itu face to face, Kak.
0: Oke.
1: Mulai lihat langsung. Karena kan kebetulan di sini juga ada alat tenun tradisional. Jadi kalau yang datang ke rumah itu lebih gampang kalau kita jelaskan. Ini di proses tenun ini begini, Kak. Bisa boleh-boleh saya masuk terus kali lihat di proses tenun sebentar, dia bakal lihat. Itu sangat rumit, sangat ribet. Jadi kalau misalnya orang tanya kenapa, ini mahal, ini dari bahan, dari proses tenun, itu sangat rumit, Kak.
0: Oke. Jadi kamu akan menjelaskan di mereka tuh ya seperti itu ya. Ini tuh memang benar-benar rumit. Besong pikir memang Besong pikir gampang-gampang saat ya bikin tenun ini jula mahal. Yun, platform mana sih yang paling efektif untuk promosi tenun saat ini dan kenapa? Kamu milihnya yang mana?
1: Untuk sekarang kak, untuk sekarang tuh ramenya di TikTok kak.
0: TikTok?
1: Mungkin karena semua kalangan TikTok kak.
0: Yakin TikTok, bukan IG, bukan WA, Facebook gitu.
1: Untuk sekarang memang TikTok kak. Kalau Facebook kebanyakan PHP kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya kalau IG pun sempat main, cuma belum mungkin karena follower masih dikit. Kalau TikTok sudah lumayan, jadi banyak yang terjual di TikTok kak.
0: Oke, nama TikToknya apa? Nama TikToknya
1: Yuni Neno
0: ya. Oke. Nanti baru saya ini follow aja ya di TikTok pribadi guys ya, supaya mau lihat-lihat siapa tahu tertarik kita ngumpulin ya kumpul simpan orang bilang koleksi kain-kain tenun. Iya, jangan hanya sekedar di Atambua doang gitu ya, tapi di luar iya teman kabupaten sebelah gitu ya. Itu juga banyak motif-motif keren ya. Jadi sekarang ini kamu paling efektif dan paling aktif itu di TikTok
1: Kak, live tiap hari Kak.
0: Gimana sih seandainya kayak gimana ya ketika ada anak muda yang mungkin kayak masih malu mau pakai tenun, mau mengenal tradisi kita, bagaimana ya apalagi anak muda sekarang kan suka fast fashion gitu, gimana sih seorang Yuni tuh mengajak mereka biar sadar tentang nilai budaya. Hei, kita mau pakai kain tenun ini kalau semua modifikasi ini bagus lu, jadi lu jangan sok-sokan bilang mau pakai baju yang tali satu yang bagus sonde. Bagaimana sih cara lu kasih tahu kayak dong kayak hei kita harus sadar nilai budaya karena kain tenun ini bagus banget sebenarnya gitu.
1: Iya kak.
0: Iya memang.
1: Jadi sebenarnya mulai harusnya kalau kasih tahu orang-orang suka mulai dari diri sendiri sih. Kita buat desain baju sendiri, terus kita kasih lihat. Lihat sih bajunya sangat bagus. Biarpun kalau misalnya mereka suka kali satu sih. Tapi kita buat desain baju yang dong ya Ju, oh ini yang biasa kamu beli online tuh atau beli di mana tuh, tinggal tempat tuh karena ini sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita anak muda nih, kita anak muda terus kita lahir di tanah insana tuh, kita pengkainnya sangat bagus. Kita malu pakai ini, sedangkan orang lain saja sangat suka dengan kita punya produk kain tenun. Itu kemana tuh, harusnya kita yang harusnya malu sih
0: benar bingit.
1: Gitu kak.
0: Oke, memang harus malu. Kalau masuk minta ujung-ujung pasti lu pencari kain untuk bikin lu pun dress
1: dia,
0: gaun modifikasi ya. Malu buat apa? Iya, emang benar ya. Dan akan memang sekeren itu kalau menggunakan tenun yang udah dimodif. Tapi kalau full tenun itu jauh lebih bagus. Ini, wow, saya orang mau besi banget gitu ya. Iya.
1: Orang mau besi.
0: Asli ya. Yun, kamu kan udah berapa tahun ya? 11 tahun ya dari 2014.
1: Iya.
0: Target besar Kube Tenun Motif Insana 3 atau 5 tahun ke depan itu apa? Ih, kayaknya terlalu lama. Jangan sampai lu ada target 1 tahun ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan. Itu apa coba spill? Oh, terlalu lama, 3-5 tahun nih, Shay. Ih, lama mati, sumpah. Itu lama kaya itu.
1: Dan kebetulan tuh, saya ada ikut kursus menjahit tuh.
0: Wow, luar biasa.
1: Yang orang suka jahit tuh. Saya kan akan mau kalah tuh dengan orang yang lain tuh. Jadi kan kita positif, kan. Bersaing positif. Saya mau supaya nanti saya desain baju sendiri. Ada saya punya desain sendiri, terus saya pasarkan dulu, coba-coba di sini. Terus kalau misalnya banyak yang tertarik, kita keluar lagi, geser-geser, siapa tahu di luar daerah juga banyak yang tertarik, kita juga sama dengan siapa yang mau.
0: Oke, luar biasa. Iya, sekarang itu duduk-duduk bisa dapat uang gitu ya. Lu jahit, abis lu posting, orang langsung beli. Aduh, luar biasa banget. Saya kalau punya bakat tuh pasti saya bakal kayak kalian loh. Hanya sekarang ini bakat saya cuma satu ya, teriak-teriak di mikrofon. Ini kayak sekarang teriak-teriak di mikrofon gitu. Itu bakat saya yang terpendam ya. Enggak bercanda ya. Oke. Jadi itu salah satu target yang ingin kamu capai ya. Dan sekarang emang lagi proses ya. Kamu lagi jalani ini ya. Lagi belajar menjahit ya. Oke. Ini yang terakhir sebelum kita close ya, Shay. Pesan buat generasi muda yang malu pakai tenun. Apa yang mau kamu bilang kira-kira ke mereka?
1: Untuk generasi muda. Karena saya juga anak muda. Karena saya juga anak muda, kayaknya kita mulai dari diri sendiri, terus kita ajak orang lain. Saya sebenarnya suka posting tuh kain modif kain tenun atau gitu. Kalau misalnya pas ada acara kan kita jahit-jahit gitu. Diposting-posting lah biar dari itu satu apa gitu. Untuk bisa orang lain lihat, terus anggap saja bahwa kita ajak orang lain melalui media sosial. Terus kita bisa kasih tahu, oh ini sebenarnya kita harus bangga. Bisa pakai, kita punya kain tenun, tidak boleh malu. Itu juga kan sekarang banyak kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa pun semuanya berlomba-lomba untuk pakai kain tenun modif lagi gitu, bukan hanya pakaian tapi aksesoris juga banyak yang sekarang bisa modif dengan kain tenun, anting atau kalung, sepatu gitu. Jadi harus bangga dan mulai untuk bisa tertarik dengan kain tenun sendiri, budaya kain tenun daerah sendiri gitu.
0: Jadi jangan pernah malu, besti-bestiku, jangan terlalu sok-sokan ya. Jadi harus bangga pakai tenun ya. Karena lu akan seganteng dan secantik itu menggunakan tenun ya. Apalagi khas daerah masing-masing. Tapi kalau kamu punya banyak duit, boleh beli koleksi dalam lemari, gak apa-apa gitu. Kamu mau modifikasi sebagus, sekeren apapun, silakan, gak ada yang ngelarang. Karena emang Karena memang sebagus itu tenun-tenun kita di daerah kita ini.
1: Iya.
0: Oke, sayang, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di siang hari ini. Kita ngomongin soal kubek tenun motif Insana, iya, yang ada di Maubesi ya. Ini 16 km lagi baru nyampe Keva ternyata. Berarti di luar Keva dikit, guys, ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Nanti Katia bakal ngejek-ngejek lagi, kita mungkin bisa share pengalaman apa gitu mengenai apa ya, ngomongin soal ya pelestarian budaya gitu, salah satunya mungkin melestarikan kain tenun ini biar pakai terus atau gimana gitu. Nanti kita bakal ngajak lagi di segmen yang berbeda. Semoga kamu selalu meluangkan waktu kamu yang berharga ini.
1: Siap,
0: ya.
1: Kak. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ih, sama-sama. Nah, guys, dari Yuni itu kita belajar kalau tenun tuh bukan sekedar kain, tapi kayak juga cerita, identitas, dan karya yang bisa terus berkembang di tangan generasi muda kreatif ya, kayak kamu-kamu yang lagi dengerin kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Yuni yang udah setia banget di Muda Kreatif ngomongin soal tenun Insana. Sampai jumpa di segmen berikutnya dengan inspirasi muda lainnya. Atau enggak, dia orang yang sama juga enggak apa-apa, beda topik, asik. Oke, saya Rantia. Dan ada siapa di sana? Kak Yuni ya,
1: iya.
0: Oke, Kak Yuni, kita pamit. Tetap berkarya, tetap bangga dengan budaya kita. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 99,8. Kita pamit ya sayang ya, bye-bye.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: RRI Digital, radio yang ngertiin kamu. Kontennya anak muda banget, guys. Nyari podcast yang bahas topik relate sama kehidupan kamu. Music hits yang lagi viral juga. Atau

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman berdua, ya kita lanjut lagi ya. Selain lagu-lagu enak, informasi-informasi menarik juga bakal Tia share buat kamu semuanya di siang hari ini. Yang pastinya kita masih di santai siang yang muda yang kreatif. Nah, teman berdua, kabar terbaru ya siang hari ini, guys. Okay. Tim Para Atletik Indonesia menyabet gelar juara umum dalam World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026 kemarin dengan mengemas 29 medali di ajang yang diikuti oleh 58 negara ini. Dengan total 29 medali, ya Indonesia berada di posisi ke-1 teman pro 2 ya. Jadi ada beberapa perolehan medali Indonesia dalam berbagai kategori ya. Ini ada cabur lari, lompat jauh, lempar lembing, terus estafet, ya, lempar cakram, tolak peluru, ya, lompat jauh. Okay, pokoknya semuanya itu menyatu ya, menjadi satu, juara satu, guys.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Okay, teman berdua, senang dengar suaramu lagi. Ini khusus ya buat kamu yang LDR gitu. Apalagi mungkin lagi marahan, deket-deket tapi marahan. Kayak aduh kepengen ya dengar suara kamu walaupun baru 5 menit kita marahan. Lebay. Okay, next teman berdua, ini dia. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara tampil Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Ini tercatat 433 atlet dan 205 official sudah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta 3-16 Juli mendatang. Nah, Sekjen Perbati ya, Hengki Silatang mengatakan kalau event internasional perdana ini tuh bukti ya tingkat kepercayaan terhadap Perbati itu cukup besar, karena hal ini tuh karena peserta membludak di luar dugaan. Jadi kayak apa, banyak banget gitu ya orang-orang yang ikut teman pro 2. Oke, nah jadi kita lanjut lagi. Dan keberadaan Asian Boxing ya U19 dan U23 di Indonesia ini tuh ya menjadi bukti Perbati telah memenuhi Permenpora nomor 8 tahun 2026. Dengan dasar ini menjadi semangat manajer kompetisi ya Muhammad Arisa Putra Pohan yang menyatakan persiapan sudah 90%. Kita tunggu informasi selanjutnya. So I guess.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit

0: Bening lagi, aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana ini.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang melihat, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

Okay, Rizwan, Orange Boys, and Mahalini ya, seketika menemani siang kamu. Jadi jangan lupa ya untuk request di ajang Produa Hitlist, lagu-lagu terbaru dari Produa. Okay, next teman Produa, kamu tahu gak sih kalau tim Indonesia membuka Kipre pada kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Korea Selatan 2-0 pada laga grup D yang berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang Jumat ya hari ini. Garuda Muda tampil dominan sejak set pertama ya, dan sebelum kembali mengamankan set kedua, hasil ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final. Oke, nah teman Produa, jadi ya bangga banget kita menjadi Indonesia karena Indonesia selanjutnya akan menghadapi Macau pada pertandingan kedua fase grup ya Sabtu 27 besok. Dan diingatkan ya untuk para pemain agar tetap menjaga konsentrasi karena format pertandingan dengan jam pendek membuat setiap poin itu menjadi krusial.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: lu deh kayaknya, Bang.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

masih zaman yang manual. Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Is it gonna be?

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu. Bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh. Bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: terbaik kamu.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
2: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ah, gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

Jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Saat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
2: Teman Pro 2, di tanah yang luas dan sunyi, di antara bukit dan savana Fulan Fehan, ada suara yang tidak pernah benar-benar hilang. Suara itu bukan sekadar musik, bukan sekadar tarian, tetapi suara anak-anak muda yang sedang tumbuh, belajar, dan menjaga budaya mereka sendiri. Festival Fulan Fehan 2026 bukan hanya sebuah acara, tetapi pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Selamat sore teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Frankie dalam program Lensa Jurnalis Pelajar, menghadirkan informasi edukatif, inspiratif, dan kreatif dari dunia pendidikan. Pada sore hari ini, tema yang akan kita bawakan, perjalanan SMK Cartintes Atambua menuju Festival Fulan Fehan 2026. Dan hari ini sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita, tentu saja siswa-siswi dari SMK Cartintes Atambua. Dan keduanya ini adalah salah satu anggota dari masing-masing para penampil yang akan menampilkan suling bambu maupun tarian likurai di Festival Fulan Fehan yang akan datang. Baik teman Pro 2, kita akan mengenal mereka lebih jauh pada sore hari ini. Oleh karena itu saya persilahkan kepada kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Baik, Maya, silahkan.
3: Halo, selamat sore teman Pro 2. Dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Maya Ola, kelas 10 layanan asisten keperawatan di SMK Cartintes Atambua. Saya bergabung dalam kegiatan suling bambu yang berjumlah sekitar 45 orang untuk persiapan Festival Fulan Fehan 2026. Kegiatan ini sudah kami jalani sekitar beberapa bulan dan saat ini kami fokus dengan latihan agar tampil lebih kompak dan maksimal saat acara nanti.
2: Oh ya, baik. Berarti sudah ada persiapan ya? Iya. Baik, itu Maya Ola. Maya Ola asalnya dari mana?
3: Saya berasal dari Eban.
2: Eban, Eban ini berarti masuknya wilayah TTU ya?
3: Iya.
2: Berarti jauh dari kota. Jauh dari kota ya. Tapi bagaimana ceritanya bisa datang sekolah di Atambua? Kan di Keva ada, SMK banyak di Keva.
3: Ya mungkin jalan hidup.
2: Jalan hidup. Baik, luar biasa ya. Mungkin pernah dapat informasi dari kakak-kakak atau mungkin kenalan yang mungkin tinggal di Atambua.
3: Ya.
2: Waktu itu dapat informasinya dari mana?
3: Lewat TikTok.
2: Lewat TikTok. Oh, berarti lewat TikTok ya. Memang informasi dari beberapa siswa memang yang dari jauh biasanya mereka mendapat informasi atau melihat di TikTok. Mereka scroll-scroll mungkin sekolah-sekolah yang ada viral

0: Berarti Angelic salah satu penari dari 100 penari Likurai perwakilan SMK Ceretintes atau Mbua ya. Angelic asalnya dari mana? Oh, dari TU, masih wilayah Kabupaten Belu. Ya. Kalau Maya memang jauh luar kabupaten. Baik. Baik, kalau untuk suling sendiri itu di TTU, wilayah TTU ada atau tidak suling bambu?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ya.
0: Kalau Maya sendiri belajar suling bambunya dari SD, dari apa asal di sana atau memang sampai di Atambua sini baru belajar?
1: Sampai di Atambua baru kenal suling bambu.
0: Oh begitu. Sekarang kelas 10. Mulai bergabung di suling bambu dari sejak awal masuk atau akhir-akhir mendekati festival ini baru mulai bergabung?
1: Sejak awal masuk.
0: Oh, sejak awal masuk ditunjuk ya, dipilih ya.
1: Dipilih.
0: Untuk bergabung di suling bambu. Baik. Baik, kita mulai pelan-pelan. Kita hari ini teman Pro 2 kita akan mewawancarai mereka berkaitan dengan persiapan penampilan di Fulan Fehan. Baik, kita mulai dari Maya Ola dulu ya untuk bagaimana persiapan suling bambu yang akan ditampilkan di Festival Fulan Fehan mendatang. Baik. Apa yang membuat kamu akhirnya ikut suling bambu?
1: Oke, baik. Awalnya saya hanya mencoba teman Pro 2. Saya tidak terlalu yakin bisa lolos. Karena saya merasa kemampuan saya masih biasa saja. Tetapi ternyata saya terpilih dan itu menjadi pengalaman yang cukup mengejutkan dan membanggakan bagi saya. Karena saya bisa belajar hal-hal baru di luar kelas.
0: Oh ya, luar biasa ya. Jadi memang untuk menambah pengalaman juga. Karena suling bambu memang sekarang sudah mulai apa langka untuk ditampilkan. Atau kalau misalnya tidak dikembangkan oleh generasi muda sekarang, berarti ya nanti takutnya punah begitu. Baik, baik Maya. Latihan sekarangnya seperti apa untuk suling bambu sendiri?
1: Saat ini kami latihan 9 lagu suling bambu. Karena kami berjumlah 35 orang, maka kami harus benar-benar kompak dalam satu irama. Ketika satu orang saja tidak masuk tempo, maka itu terdengar sudah berbeda. Sehingga kami harus terus mengulang sampai semuanya benar-benar selaras.
0: Oh ya. Karena suling bambu tadi jumlahnya berapa?
1: 45.
0: 45 orang. Baik, jadi memang harus betul-betul kompak.
1: Ya.
0: Harus selaras latihannya, apalagi ini irama musik tradisional suling bambu ya. Di sini suling bambu itu terdiri dari beberapa alat sulingnya, terdiri dari beberapa, ada suling
1: suling lagu,
0: ada
1: trompet dan bass.
0: Ada suling lagu, trompet dan bass. Dan itu juga memiliki notnya masing-masing ya. Masuknya ya. Baik. Oh ya, tadi ini Maya menyebutkan akan menampilkan 9 lagu ya, ya untuk suling bambu. Mungkin bisa disebutkan, ingat-ingat mungkin
1: ada
0: apa-apa saja.
1: Ada beberapa yang saya ingat. Itu ada Persada Nusantara, Tasifeto Notasi Mane, Oras Loron Malirin, TV Onana dan Bolelebo. Ada juga Rayuan Pulau Kelapa.
0: Oh, Rayuan Pulau Kelapa. Ya. Berarti sudah berapa tadi? Ada 9. Baik, baik. Jadi memang 9 lagu itu memang sekarang dipersiapkan betul-betul ya.
1: Ya.
0: Untuk anggota suling sekarang, apakah ada senior-senior yang bergabung atau memang jangan sampai kelas 10 semua yang sekarang latihan?
1: Ada senior-senior yang bergabung.
0: Oh, senior kakak ke kelas yang
1: ya,
0: sebelumnya ikut dan ditambah lagi dengan kelas ya. 10 yang sekarang. Baik. Sekarang ini kan masa-masa ujian sekolah nih, ya betul tak?
1: Iya.
0: Ya. Sekarang itu bagaimana kalian mengatur waktu untuk ini?

0: mau ujian atau mau latihan, itu atur waktunya seperti apa? Coba ceritakan dulu, khusus untuk Sulimbang.
1: Kami juga harus membagi waktu dengan baik. Biasanya latihan kami harus belajar dulu di rumah atau di sekolah, di sekolah, kemudian baru mengikuti latihan. Kalau memang cukup melelahkan, tapi bagi kami, kami juga harus menjaga prestasi akademik dan juga persiapan budaya.
0: Ya, memang ya, harus membagi waktu untuk ujian, membagi waktu untuk latihan.
1: Ya.
0: Dan yang cukup berat ya. Tapi sebagai siswa memang harus tetap menjaga prestasi akademik ya, sambil menyiapkan latihan-latihan untuk festival nanti. Wah, luar biasa Maya, berarti tetap semangat ya nanti untuk latihan. Baik, kita kembali ke Injelik. Injelik tadi sudah bertanya kepada Maya beberapa hal tentang persiapan anggota Suling Bambu untuk festival film Vehana. Sekarang saya kembali ke Injelik. Nah, dari Cartinta sendiri menyiapkan 100 penari likurai. Dan itu bagaimana persiapan atau hal-hal yang dilakukan sekarang? Bagaimana? Penting bukan individu tapi kebersamaan. Baik, kalau likurai 100 orang itu memang harus mengutamakan kekompakan, kerjasama. Karena misalnya ada beberapa orang yang salah, ya berarti ya memang gerakannya, pukulannya itu memang sudah tidak seragam lagi. Ya. Baik, kemudian tantangan terbesar dalam latihan itu apa saja? Kompakan.
1: Kami harus bergerak satu kesatuan, padahal setiap orang memiliki karakter dan kecepatan yang berbeda.
0: Ya, kekompakan ya.
1: Ya.
0: Baik, informasi yang didapat bahwa masing-masing sekolah menyiapkan 100 penari likurai ya. Baik, itu ada biasanya kan pasti untuk festival seperti yang diikuti beberapa tahun terakhir yang sudah melaksanakan festival itu biasanya tidak hanya satu ragam saja yang di untuk tahun ini ada berapa ragam yang nanti akan ditampilkan?
1: Saya tahu ada 7 tapi ada tambah lagi 1. Itu dia paling bagus sudah, itu dia bernama Biduki.
0: Biduki itu seperti apa, coba ceritakan. Berarti memang ada satu tarian likurai yang memang spesial ya, dan itu sebagai tambahan. Baik-baik. Berarti memang ini kan untuk 100 sekolah, 100 peserta tiap sekolah ini memang 7 gerak, 7 ragam ya, ragam. Dan 7 gerak, gerakan tuh pukulan ya, 7 pukulan. Dan berarti memang ini kan nanti akan digabungkan semua sekolah. Setiap 100 peserta itu digabungkan setiap sekolah, semua sekolah ya. Berarti memang untuk gerakan, untuk pukulannya, gerakannya memang harus berurutan. Ya. Karena misalnya satu sekolahnya dia pukulannya antara pukulan 1 sampai 7. Yang satu sekolahnya ambil pukulan pertama, pukulan keempat atau ketiga. Dan serangkaian sekolah lain dia pukulannya berurutan 1 sampai 7, berarti nanti sudah tidak kompak lagi. Berarti memang panitia memang sudah menyampaikan kepada semua sekolah, jadi pukulan berurutannya seperti apa, begitu? Ya. Baik Injeli, baik teman Pro 2, untuk siswa kedua narasumber kita ini, Mereka sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Betul, ya?
1: Iya.
0: Baiklah. Jadi persiapan atau untuk pembagian waktumu seperti apa?
1: Ya, kami juga harus berusaha membagi waktu agar tetap bisa belajar dengan baik dan tetap mengikuti latihan. Memang terkadang terasa berat, tetapi kami berusaha konsisten karena bagi kami kedua hal ini sangat penting untuk masa depan kami.
0: Ya, berarti memang harus Maya harus pandai-pandai mengatur waktu
1: konsisten.
0: Belajar ya, harus konsisten dalam belajar ya. Jadi nanti ada waktu di mana untuk belajar, ada waktu di mana untuk
1: latihan.
0: Latihan. Baik, kalau Angelik bagaimana? Oh ya, berarti memang untuk Festival Fulanfian ini untuk penari Likurai maupun Suling Bamba memang dari sekolah sudah mengatur waktu ya, shift si mengatur waktu. Baik itu bagaimana jadwal ujiannya dari jam berapa sampai jam berapa, jadwal latihannya jam berapa sampai jam berapa begitu ya. Baik. Tapi kalian juga jangan lupa untuk belajar juga. Jangan sampai kalian sudah capek latihan, nanti untuk ujian kalian tidak belajar. Berarti nanti sampai di rumah atau di asrama harus menyisakan waktu untuk belajar juga karena ujian. Ya, baik. Jadi berbicara soal Likurai dan ini Suling Bambu, untuk latihan kalian bagaimana? Dan mungkin perkembangannya atau sampai sejauh ini bagaimana persiapannya?
1: Kalau untuk latihan biasanya dilakukan setelah jam sekolah atau pada waktu kosong.
0: Jam sekolah atau waktu kosong. Nah, untuk perkembangan sampai sejauh ini kan ada 9 lagu nih. 9 lagu ini bagaimana? Apakah semuanya sudah lancar meniup suling?
1: Dua lagu saja yang belum dikuasai.
0: Dua lagu yang belum, yeah. Tapi masih tetap berusaha sampai sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Dan jadi pasti prioritas untuk dua lagu itu.
1: Dua lagu.
0: Itu lagu apa-apa saja yang
1: sementara? Tasifeto Notasi Mane dengan Persada Nusantara.
0: Oh, itu sementara masih dalam proses,
1: ya, dalam
0: latihan.
1: Proses latihan.
0: Oke.
1: Karena cukup sulit.
0: Baik, baik, baik. Kalau untuk Angelik bagaimana persiapan latihan? Latihannya sampai sekarang sejauh mana? Terutama untuk tujuh ragam itu. Yang biru kikit. Biru kikit. Apakah sesulit itu kah? Atau tapi tetap harus berusaha untuk sampai tahu karena itu memang kewajiban yang diminta panitia ya. Karena nanti gabungannya semua sekolah, tetap berusaha. Kalau untuk kekompakan, untuk beberapa pukulan, untuk beberapa gerakan itu bagaimana? Sejauh mana sekarang? Untuk anak-anak yang Likurai sekarang ini, nah pasti ini kan kelas 1 baru masuk ini, ya, dan diminta untuk Likurai. Apakah ada yang mungkin baru mau belajar Likurai atau bagaimana? Seperti itu ya. Jadi memang ada peserta penari yang baru bergabung karena mungkin dari beberapa daerah dan daerah yang berbeda ya biasanya. Kan di SCRNS kan memang ada banyak siswa yang memang dari beberapa daerah. Baik. Kalau misalnya dari Tiun, apakah ada ragam tersendiri atau tidak untuk pukulannya? Ada. Apakah masuk ke dalam tujuh gerakan, tujuh pukulan itu tidak?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Jadi memang harus belajar pukulan baru. Tapi bagaimana? Tetap bisa toh? Bisa ya?
1: Tetap bisa. Awalnya tidak bisa, tapi
0: bisa. Ya memang harus bisa. Bisa dan tidak bisa harus bisa. Semua itu kan butuh latihan. Baik, berarti gerakannya sudah kompak, pukulannya juga sudah dikuasai semua. Berarti siap untuk tampil ini. Tinggal masih beberapa hari, ini sudah bulan Juni. Berarti kalau tanggal 26 atau 27? 26 sudah mulai. Oh, sudah buat tenda. Berarti memang tendanya sudah disiapkan di sana. Berarti tinggal berangkat dan siap untuk tampil begitu. Termasuk suling bambu. Berarti total semua ada, kalau untuk siswa ada 145 orang ya, yang nanti akan menampilkan suling bambu dan tarian likurai di Fulan Fehan nanti. Baik, ada pertanyaan tambahan lagi. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikut, Maya bagaimana? Sudah pernah nonton festival Fulan Fehan atau belum?
1: Belum pernah sama sekali.
0: Maksudnya belum, kalau di ke Fulan Fehan sudah?
1: Pernah juga.
0: Oh, benar, dari Eban, dari TTU. Mungkin jarang keluar ya, waktu masih SMP atau masih SD. Baik, kalau yang di Belu, kalau Injelik sudah ke Fulan Fehan? Selama ini belum pernah ke sana. Berarti ini pengalaman pertama kalian di sana?
1: Iya.
0: Baru mau tampil juga. Baru pertama kali tampil di festival juga ya. Tapi festival sebelum-sebelumnya sudah pernah ikuti? Pernah nonton atau bagaimana? Apakah sudah? Pernah? Nonton? Itu tahun berapa itu? Tahun 2018. Kalau 2018 Injelik untuk jenjang pendidikannya SD atau SMP? Masih SD. SD kelas berapa? 2018 ya. Berarti memang sudah lama sekali ya, sudah beberapa tahun. Baik, berkaitan dengan Fulan Fehan ada pertanyaan lagi. Kalau kita membayangkan tampil di Fulan Fehan itu, di festival Fulan Fehan 2026 itu, kira-kira bayangan kalian seperti apa? Maya dulu coba.
1: Kalau saya merasa deg-degan tetapi juga sangat senang, karena ini merupakan suatu pengalaman pertama bagi saya dan kesempatan untuk kami suling bambu menampilkan hasil latihan kami selama ini kepada banyak orang.
0: Baru pertama dan ini kesempatan ya.
1: Iya.
0: Bayangannya kami harus betul-betul menampilkan, terutama untuk Maya karena baru pertama, jadi betul-betul harus tampil yang terbaik. Baik, kalau Injelik bagaimana? Berarti memang ada, berarti ada tunggu-tunggu nih kapan mau tampil nih. Berarti tidak sabar lagi mau tampil. Dan memang ada berusaha supaya tetap bisa tampil dengan baik ya. Kemudian namanya kita tampil ini kan mewakili beberapa untuk semua sekolah di Kabupaten Belu dan juga untuk mahasiswa. Itu juga salah satu untuk promosi juga. Berarti kalian harus tampil supaya tampil baik untuk membawa nama sekolah ya. Karena kalian mewakili sekolah ya. Suling, tarian, berarti harus berusaha keras ini. Baik, untuk kalian saat latihan suling maupun tarian likurai, kira-kira tantangan terbesarnya apa?
1: Kalau untuk latihan, tantangan terbesarnya itu kekompakan
0: ya,
1: dan juga menjaga konsistensi latihan sampai pada hari penampilan.
0: Berarti memang harus kompak ya, harus konsisten ya. Kalau Injelik sama kompak. Oh ya, karena ini bukan tampilnya bukan individu tapi kelompok dan pesertanya itu banyak. Berarti memang harus betul-betul kompak. Apalagi kalau likurai 100 orang, mungkin tidak tahu melihat yang mana. Apakah ada yang salah atau tidak? Baik, berarti memang betul. Kalau sekian banyaknya orang, kalau gerakannya sama, pukulannya sama, pasti kelihatan bagus sekali. Suling bambu, yang paling sulit itu suling bambu sebenarnya, karena di situ ya setahu saya, karena di situ ada beberapa jenis alat suling, dari suling kecil itu biasanya untuk lagu, untuk trompet dan untuk bass, dan itu juga masih dibagi lagi ya, ada suling lagu itu ada yang besar, ada yang kecil.
1: Ada yang kecil ya.
0: Yang biasa kalau suaranya tajam itu berarti yang kecil. Kalau yang agak kayak nada-nada alto kah atau apa? Ya, itu yang alto. Kayak atau biasa untuk bagi suara ya. Yang kecil yang itu agak besar. Kalau trompet ada yang besar, ada yang kecil.
1: Ada yang besar, ada yang kecil.
0: Dan itu memang sesuai sudah dibagi sesuai nada ya. Contoh kayak misalnya kalau nada mi berarti itu bisa suling bisa trompet kecil atau trompet besar ya. Ada ya, ada ya. Pembagian speed bass juga sama ya
1: sama.
0: Jadi kalau misalnya notnya not antara mi atau si
1: ya tergantung dari suling lagu.
0: Oh, tergantung dari suling ya. Lagu jadi suling lagunya notnya apa berarti bass mana yang masuk
1: disesuaikan
0: ya. Begitu juga dengan trompet begitu ya. Itu memang latihannya sulit, apalagi ini 9 lagu. Ya, 9 lagu berarti memang betul-betul persiapannya, berarti latihannya harus rutin sekali. Dan itu memang tidak main-main. Sepertinya untuk pelatihnya kayaknya memang fokus sekali dan kalian pasti ketat sekali ya untuk ya. Ini latihan ya. Wah, luar biasa. Karena memang ini momen yang sangat langka yang kadang jarang kita tampil di situ dan memang harus betul-betul latihan dan tampilkan yang terbaik. Karena suling bambu itu kan alat musik tradisional yang memang sekarang jarang sekali kita dengar di mana-mana. Mungkin beberapa tahun terakhir ini baru kita dengar kembali. Dan sebelumnya pasti orang tua atau guru-guru lama yang mungkin sudah pernah pernah memainkan suling bambu. Dan sekarang tugas kalian ya, untuk bisa melestarikan. Baik. Berbicara soal pembagian waktu, berbicara soal kalian punya pengalaman, apakah sudah atau belum, tadi kita sudah bahas semua. Nah, memang dalam menampilkan tarian atau musik yang berkelompok memang harus butuh kekompakan ya, dan memang harus konsisten dalam latihan. Kalau misalnya latihannya main-main, berarti memang takutnya nanti penampilannya tidak maksimal ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi untuk kalian ya. Baik, pertanyaannya apa ya? Baik, di sini pertanyaannya adalah kira-kira makna budaya, karena kalian sekarang kan liburan, ada suling bambu. Kira-kira maknanya apa? Makna budayanya untuk kalian. Baik, dari Maya dulu ya.
1: Ini bukan kegiatan ini bukan hanya sekedar belajar alat musik, tetapi bagaimana kami melestarikan budaya agar tetap hidup di generasi kami saat ini.
0: Bukan hanya sekedar alat musik, tapi itu budaya dan memang harus dilestarikan ya.
1: Iya.
0: Terutama ya memang sekarang harus kalian generasi muda yang harus melanjutkan itu, jangan sampai macet dan tidak lama punah. Ya betul tak? Baik, kalau untuk Injilik bagaimana?
2: Kalau bagi saya, Injilik adalah identitas kami sebagai orang Belu. Dan saya bangga menjadi bagian dari
0: Memang, kalau untuk Likurai memang jadi membuat bangga ya, karena memang itu ciri khas orang Belu. Dan mungkin ada beberapa daerah seperti Malaka dan mungkin sekitaran di TTU memang Likurai ini memang sudah di beberapa kabupaten yang sudah dari dulu dan itu memang harus dilestarikan. Untuk suling dan Likurai memang betul-betul harus dilestarikan dan itu memang harus dari sekolah. Kalau dan juga masyarakat sekitar ya. Jadi teman Pro 2 memang tarian dan suling bambu memang harus ada dukungan ya supaya tetap bisa dilestarikan. Baik itu masyarakat sekitar di mana kalian berada dan juga lembaga pendidikan di mana kalian bersekolah menempuh pendidikan dan itu memang tugasnya Bapak Ibu guru untuk melatih kalian supaya bisa tetap melestarikan budaya kita ya. Baik teman Pro 2, budaya tidak hidup di masa lalu tetapi di tangan generasi yang mau menjaganya hari ini. Baik, tetap bersama kami, kita istirahat sejenak, tetap bersama kami bersama kedua narasumber kita.

itu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Teman Pro 2 kembali bersama kami dalam program Lensa Jurnalis Pelajar. Tetap bersama saya Frankie dan kedua narasumber kita Maya dan Jelik. Baik, tadi ada beberapa hal yang sudah kita tanyakan berkaitan dengan persiapan mereka menuju Festival Film Fair 2026 ya. Ada beberapa hal yang tadi ditanya berkaitan dengan persiapan latihan, perkembangan latihannya sudah sejauh mana, dan tantangan yang mereka hadapi saat ini. Baik, kita akan lanjut bertanya beberapa hal lagi kaitan dengan persiapan menuju Festival Film Fehan 2026 ini. Baik, tadi kalian sudah jelaskan panjang lebar berkaitan dengan persiapan ini itu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kalian pelajari dalam hal yang kalian sudah lakukan sekarang? Untuk likurai, satu suling bambu. Kira-kira apa yang kalian pelajari?
2: Kalau saya belajar disiplin, karena bagaimana saya harus membagi waktu antara sekolah dan juga latihan.
1: Membagi antara sekolah dan latihan ya, berarti harus membagi waktu ya. Iya. Baik, kalau Angelic?
3: Kalau saya belajar kerja sama karena tanpa kekompakan kami tidak bisa tampil dan menang.
1: Ya, berarti memang yang harus dipelajari sih adalah itu ya, bekerja sama. Karena untuk seperti yang tadi kita sampaikan bahwa untuk kelompok berarti harus butuh adalah kerjasama, kekompakan. Ya, baik. Baik, Pak Pemau, ada informasi, ada jangan sampai ada tambahan. Kira-kira di sekolah itu kan kalian kan ada mewakili Likurai dan Suling Bambu.
2: Ya.
1: Kira-kira di sekolah ada kegiatan apa-apa saja? Karena kebetulan sekarang kita ada penerima pesari, mungkin kalian mau menyampaikan pesan-kesan untuk adik-adik di luar sana, boleh silahkan.
2: Pesan dan kesan dari kami, mari kita terus menjaga dan melestarikan budaya agar tidak punah. Bagi adik-adik atau teman-teman yang mau mengikuti kegiatan suling bambu, silahkan bergabung di SMK Cartintes Atambua.
3: Dan ada juga tarian Likurai, tarian kreasi, vokal grup, terus ada juga
1: drama teater mungkin ya.
3: Drama terus puisi.
1: Drama puisi. Ada kalau bagian olahraga bola voli.
2: DHSDHM
1: bela diri.
2: Iya.
1: Kemudian ada apa lagi?
2: PD.
3: Kempo.
1: Baik, voli futsal mungkin ada?
2: Voli futsal juga ada.
1: Ada.
2: Iya.
1: Baik. Jadi di Cartintes bukan hanya suling, tarian, tapi masih ada beberapa kegiatan ekstra lagi ya. Dan itu biasanya latihannya itu saat-saat seperti apa? Atau mungkin ada hari khusus atau hari di mana maksudnya khusus untuk ekstranya itu biasanya di hari apa?
2: Dibagi sesuai jadwalnya.
1: Di hari Sabtu.
2: Iya.
1: Di hari Sabtu. Kalau untuk bela diri itu kan banyak itu.
2: Sesuai jadwal.
1: Ditentukan sesuai jadwal. Iya. Baik, kalau untuk lain-lain biasanya hari Sabtu kegiatannya fakultatif, maksudnya untuk kegiatan-kegiatan tanpa pelajaran ya. Iya. Tapi bisa kembangkan bakat minat, mungkin yang suling bambu, yang likurai.
2: Iya, sesuai.
1: Biasanya di hari Sabtu.
2: Iya.
1: Baik, teman Pro 2 tadi kedua narasumber kita menyarankan bahwa kalau misalnya ada siswa-siswi yang lulusan SMP yang mau bergabung silahkan, mungkin mau bermit ikut suling ya, ikut tarian, dan selain itu ada tarian lain lagi ya, dan juga ada kegiatan ekstra yang lain. Baik, oke, sekarang tadi Maya sudah menyebutkan kalau di suling akan menampilkan 9 lagu.
2: Iya,
1: 9 lagu.
2: Lagu.
1: Baik. Ada bawa alat musik, ada suling. Oke. Okay. Baik, kira-kira dari 9 lagu itu kami minta Maya coba tampilkan salah satu lagu. Bisa?
2: Bisa, Maju Tak Gentar.
1: Oke, Maju Tak Gentar, coba. Biar para pendengar teman produk bisa mendengar.
2: Kita mulai.
1: Baik, silakan.

0: Baik, luar biasa. Kira-kira Maya belajar suling lagu itu berapa lama? Kan biasa baru sampai di Chartindas baru belajar suling
1: Suling.
0: lagu ya.
1: Iya.
0: Itu berapa lama waktu itu?
1: 1 bulan lebih.
0: 1 bulan.
1: Iya.
0: Itu pertama yang harus dipelajari itu apa?
1: Nadanya.
0: Nadanya. Jadi harus mengenal
1: mengatur pernapasan juga.
0: Pernapasan. Terus
1: iya.
0: Di situ kan suling itu kan ada, maaf, ada itu ya, bolong-bolongnya
1: iya.
0: itu. Coba bisa dikenalkan
1: kalau
0: kalau untuk
1: ini
0: bunyi do, dia harus tutup yang mana-mana
1: harus
0: sih?
1: buka yang ini.
0: Do, berarti
1: Ini
0: tutup.
1: bunyi nada do.
0: Oh, berarti lepas yang bagian atas
1: Iya,
0: dengan
1: lepas yang bagian atas.
0: bagian bawah. Oke. Kalau re, tinggal buka-buka saja coba.
1: Gitu. Buka yang ini.
0: Oh. Baik, lanjut.

0: biasa. Dan itu hanya dipelajari 1 bulan ya. Karena terutama harus tangan itu harus dilatih dulu jari-jarinya, karena bagaimana harus memindahkan, membuka, menutup.
1: Dan juga harus menghafal not lagu.
0: Not lagu, memang harus hafal.
1: Ya,
0: karena namanya suling lagu berarti memang harus hafal. Ya. Terutama not-not ya.
1: Kadang lupa.
0: Kadang lupa. Siap, siap, siap. Baik, kalau Angelic untuk Likura ini sudah lama mengenal Likura itu sudah lama atau baru sejak di SMK Certintas? Dari kecil ya?
1: Dari SD.
0: Dari SD. Kelas berapa itu biasa?
1: SD kelas 4.
0: Ya. Itu sudah dan sudah tahu pukulan, sudah tahu gerakan ya. Memang di sekolah biasanya diajarkan ya.
1: Ya, betul.
0: Kalau SMP sudah biasa tampil juga?
1: Iya, biasa tampil di lomba-lomba.
0: SD pernah juga
1: SD
0: lomba.
1: Pernah.
0: SMP pernah juga. Baik, berarti memang sudah ada pengalaman ya. Hanya untuk festival Flamfan memang ambil pukulan dan gerakannya memang daerah-daerah bagian ya. Baik, kalau di Tion sendiri memang tidak ada masuk ke dalam situ ya pukulannya. Apalagi kalau misalnya yang ikut di luar dari luar kabupaten, memang mereka tidak kenal. Memang harus latihan baik-baik. Baik, Maya luar biasa sekali tadi sudah menampilkan lagu Maju Tak Gentar dan sudah mengenalkan kita apa yang harus kita buat untuk menutup bolong-bolong dari suling bambu itu ya. Notnya do itu harus tekan yang mana, yang re itu tekan yang mana, lepas yang mana, tutup yang mana. Baik, luar biasa sekali. Baik, ada pesan lagi mungkin untuk adik-adik luar atau untuk teman-teman kalian yang di sekolah? Mau menyampaikan hal-hal apa berkaitan dengan kegiatan ekstra di sekolah, mungkin untuk pihak sekolah atau apa?
1: Ya, pesan dari saya, terima kasih untuk pelatih yang sudah melatih kami, walaupun latihannya jatuh bangun tetapi kami tetap berusaha.
0: Oh, berarti memang untuk tahun yang pasti semua dari pelatih, tapi biasa yang tidak dibanggakan malah yang menampilkan. Tapi yeah, mereka tidak hitung ke pelatih ya. Sama seperti pemain bola biasanya seperti itu.
1: Yeah,
0: contoh seperti CR. Biasa yang diagung-agungkan adalah pemainnya, tapi tidak ada orang di balik layar. Baik, jadi memang tepat bersyukur pada para pelatih. Terima kasih untuk para pelatih, untuk Likurai, untuk Suling Bambu sudah melestarikan budaya kita, terutama suling bambu yang memang sudah dilestarikan, sudah kembali dilestarikan. Mungkin sebelumnya sudah pernah dilupakan, tapi sekarang sudah mulai. Dan itu luar biasa sekali untuk para pelatih. Likurai juga sama, bagaimana melatih 100 orang dan harus seragam, gerakan pukulan luar biasa sekali. Dan memang pelatih sepertinya effortnya luar biasa. Baik. Terima kasih teman Pro 2. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berbagi cerita bagaimana persiapan menuju Festival Flamfehan 2026. Baik. Budaya tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi di tangan generasi yang mau menjaganya hari ini. Teman Pro 2, hari ini kita belajar bahwa budaya bukan hanya diwariskan, tetapi diperjuangkan dengan waktu, tenaga, dan hati. Terima kasih Maya Ola dan Injilik atas cerita yang sangat menginspirasi. Dan sebelum kami menutup siaran, kami informasikan bahwa SMK Certintas Atambua telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jadi bagi adik-adik yang baru lulus SMP dari manapun daerahnya, kami SMK Certintas siap menerima ya. Dan di sini bukan hanya diajarkan untuk keterampilan, tetapi diajarkan untuk mengembangkan minat bakat, untuk melestarikan budaya. Baik, silahkan untuk adik-adik, silahkan mendaftar, bisa datang langsung ke sekolah maupun melalui Facebook, TikTok, atau YouTube. Dan kita sudah membuat akun-akun itu. silahkan untuk mendaftar melalui itu saja, media sosial ya. Baik, untuk SMK Cartinta sendiri menyediakan 6 program keahlian. Yang pertama adalah layanan kesehatan atau biasa lebih dikenal dengan asisten keperawatan, teknik laboratorium medik, agribisnis tanaman atau pertanian, agribis ternak unggas atau biasa lebih dikenal peternakan, ada teknik sepeda motor dan busana. Teman Pro 2, masa depan dimulai dari pilihan kita hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Lensa Jurnalis Pelajar pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita Maya dan Injelik yang sudah berbagi cerita penjelasan mengenai latihan menyongsong Festival Fulan Fehan 2026. Saya Franky mewakili seluruh tim Lensa Jurnalis Pelajar dan SMK Cartinta Atambua pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya di Pro 2 Radio Republik Indonesia Atambua. Salam kreatif dan salam pelajar hebat Indonesia. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: teman-teman Pro 2 Atambua dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di acara
1: Lensa Jurnalis Pelajar.
0: Bersama saya Maria De Araujo dan teman
2: saya Yaya Suryantini Yonani. Kami dari Taman Bacaan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Sore Ceria.

0: teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Kuning lagi. Aduh,
1: udah
0: yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana itu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat bisa. Coba Will, kamu coba karakterin. Jadi dari belakang saya langsung ke belakang.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: hujan jus tiap hari, Sani.
1: Oh, itu, Su. Cuma mau ke mana, Le? Soalnya sekarang ini memang udah musim, nah.
0: Itu, Su, kawan, eh. Ini air di jalan juga tergenang di mana-mana, nih. Buat kita yang jalan kaki ini setengah mati. Itu lihat sendiri, toh. Kita yang jalan kaki ini biar pakai payung juga sama, sah. Akan basah, nah. Soalnya orang yang pakai mobil, pakai motor dong, nih akan jalan, soalnya akan pelan.
1: Oh, hujan, angin begini ditambah leh air tergenang di mana-mana, jalan sudah pakai pelan juga.
2: Pendengar RRI, kita perlu memperhatikan kecepatan arus lalu lintas di saat berkendara di musim hujan sebagai suatu langkah peduli terhadap pengendara lainnya dan juga para pejalan kaki.

bersama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remotenya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah, jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menghadirkan Taman Asuh Sayang Anak atau daycare yang amanah dengan pengasuh tersertifikasi untuk memfasilitasi para buruh pabrik di Yogyakarta. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026 ini, upaya tersebut dilakukan guna melindungi anak dan mendukung pengasuhan berkualitas melalui daycare untuk meningkatkan tingkat partisipasi kerja perempuan di dunia kerja. Sementara itu, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlison mengatakan Indonesia masih membutuhkan sekitar 10.000 layar bioskop untuk memenuhi potensi pasar perfilman nasional yang terus berkembang. Menurutnya jumlah layar bioskop yang ada saat ini belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai sekitar 289 juta jiwa. Sehingga menilai pertambahan layar bioskop menjadi peluang investasi yang menjanjikan sekaligus penting untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, tim Indonesia membuka kiprah pada kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Korea Selatan dengan skor 2-0 pada laga grup D yang berlangsung di Jepang. Garuda Muda tampil mendominasi sejak set pertama untuk memenangkan pertandingan tersebut. Indonesia sempat kesulitan saat menghadapi para pemain Korea Selatan, namun usaha dan kerja keras yang dibangun berhasil mengantarkan Indonesia mengawali kejuaraan Asia Junior 2026 dengan hasil yang positif. Demikian News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, donat aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua yang ada di Atambua, Malaka, TTU, Alor, dan di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita. Namanya adalah Kakak Levinus Asbanu SPD, guru berarti ya. Halo, selamat malam
1: Kakak Baka, okay. Dan juga para pendengar setia Pro 2 RRI Atambua.
0: Asik, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik ya Kakak.
0: Kabar baik. Kakak ini termasuk salah satu guru yang terbosannya saya sempat kepo, saya lihat, wah ini luar biasa. Ini sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang sulit atau mungkin hal biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Sebelumnya Kakak terima kasih meluangkan waktu di Pro 2 Atambua, dan saya pengen biar lebih enak Kakak Lenso atau?
1: Iya, benar-benar Kakak Lenso.
0: Oke, okay, Lenso ya. Ini kotong mau cari tahu sedikit soal kagapung prestasi kemarin itu sebenarnya apa itu Kakak?
1: Oh siap, izin Kakak, memang saya latar belakangnya guru dan memang saya basicnya guru bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi setelah dari 2013 wisuda, 2000 mengajar sampai 2015, setelah itu tidak mengajar lagi di sekolahan, saya memilih menjadi seorang jurnalis. Nah, dan kebetulan saya wartawan di media lokal, media sekolah timur.com. Uh-huh. Itu fokus segmennya ke pendidikan. Dan saya kebetulan di media lokal, di lokasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan setelah di Kabupaten Timur Tengah Selatan di tahun 2019 itu, saya berkawan dengan teman-teman yang guru, para guru maupun aktivitas para pegiat literasi di Kabupaten TTE. Dan di saat itu kurang lebih kami ada 23 orang ya. Saya bersama dengan teman-teman pegiat literasi, kami bentuklah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Memang selama ini Forum TBM-nya ada di TTS, tetapi mungkin selama ini yang dikelola oleh dinas yang langsung, sehingga tidak terlalu nampak dampaknya ke masyarakat lah.
0: Yeah.
1: Jadi di bawah tangannya kami bentuklah Forum TBM Kabupaten TTS. Puji Tuhan, di bawah naungan kami itu semenjak keping kami, kami melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah, baik dalam pengembangan literasi guru maupun peserta didik, sekaligus juga mendirikan taman bacaan masyarakat di setiap desa yang tersebar di wilayah Kabupaten TTS.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, dalam perjalanan kakak ada satu lembaga namanya Nyala Desia. Uh-huh. Itu mereka juga fokusnya ke pengembangan literasi. Mungkin menurut yeah. saya sih itu merupakan salah satu juga salah satu penggerak literasi terbesar di Indonesia.
0: Yeah,
1: Nyala Desia salah satunya. Uh-huh. Jadi tahun 2024 itu mereka membuka rekrutmen untuk bagi para penggerak literasi daerah. Dan tahun 2024 itu kebetulan saya melamar, dan itu dinilai dari kami kirim tulisan esai.
0: Oh.
1: Esai, ya, gini saya ternyata hasil tulisan saya juga lolos, dan di artinya dikasih sebagai sosialisator program literasi nasional. Dan di tahun 2024 saya lolos. Di tahun setiap tahun itu kan di rekrut terus. Tapi misalkan kita di tahun 2024 karena melihatnya prestasinya baik, saya diikut sertakan untuk ikut seleksi lagi di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 itu katakan itu programnya itu ada Sekolah Literasi Nasional dan juga program gerakan sekolah menulis buku.
0: Oke.
1: Nah, di khusus di Kabupaten TTS di tahun 2024 itu karena baru saya baru gerakan saat itu 6 sekolah yang saya gerakan untuk guru dan siswa itu menghasilkan karya antologi baik itu cerpen, puisi maupun juga esai. Nah, di tahun 2025 kemarin itu di Kabupaten TTS saya berhasil mendorong 25 sekolah baik di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK.
0: Okay.
1: Dan mereka menghasilkan karya dalam bentuk buku. Nah, khusus untuk di jenjang SD itu karya guru maupun peserta didik itu masih di kategori pengalaman cerita pengalaman pribadi. Sementara untuk di jenjang SMP itu ada kategori cerpen, puisi. Sementara untuk di jenjang SMA, SMK, puisi, kategori puisi, kategori cerpen, dan juga esai. Dan saya berhasil menolong 25 sekolah, dan setelah melakukan pendampingan di sekolah-sekolah itu, hasil karya guru maupun peserta didik itu dilombakan lagi tingkat nasional. Tingkat nasional, ya, seperti itu, tingkat nasional. Dan kemarin yang mewakili Kabupaten TTS masuk nominasi 100 penulis terbaik tingkat nasional itu di jenjang SD mereka. Ada satu guru dan juga satu siswa, satu karya siswa yang lolos masuk nominasi 100 tingkat nasional.
0: Boleh tahu SD mana itu, Kakak?
1: Di SD Impres Taumeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS.
0: Oke, Nunumeo ya?
1: Ya, Nunumeo.
0: Ya. Itu boleh tahu itu judulnya soal apa, tentang apa tuh? Yang akhirnya lo diloloskan itu?
1: Karya untuk yang dijangkin cerita pengalaman pribadi. Dan itu yang setelah saya lihat warna tulisannya, ternyata guru ini yang hasil lulus, hasil guru yang lolos itu judulnya menenun menenun harapan di tengah perbedaan, judul karyanya. Dan di situ dia menceritakan terkait dengan ada siswa yang mau, tapi dari dalam sekolah itu ada beberapa siswa, ditemukan satu siswa yang mungkin inklusif seperti itu. Jadi dia betapa sulitnya untuk mengatur dia sampai dia harus bawa dia untuk bisa membaca dan bisa menulis. Itu sudah sampai kelas 6 baru dia bisa dampingin dan bisa membaca siswa itu.
0: Wow, itu berarti dari semua tulisan ini Kakak yang seleksi dulu, terus ikut sertakan yang mana yang mau dilombakan begitu?
1: Tidak, untuk hasil karya ini Kakak, setiap sekolah mendaftarkan 50 peserta didik.
0: Oke.
1: 50 peserta didik dengan 5 orang guru. Jadi hasil karya mereka itu, kebetulan saya juga bersama tim yang melakukan pendampingan untuk kerangka menulisnya menjadi seperti apa, sampai hasilkan, menghasilkan sebuah karya yang layak untuk diterbitkan di buku seperti apa. Dan untuk penjurian itu Kakak, dia tingkat nasional. Dan melakukan penyelidikan tingkat. Nah, dan selain untuk hasil karya guru dan peserta didik, kami yang penggerak literasi daerah itu cukup banyak di Indonesia ini. Kami di NTT itu sekitar 7 atau 8 kabupaten yang teman-teman yang ikut bergerak juga. Tetapi dalam penilaian kemarin setiap tahun kita diundang. Jadi itu hasil karya 2025 itu setiap tahun itu dilakukan yang Festival Literasi Nasional. Nah, di momen Festival Literasi Nasional itulah baru diumumkan hasil karya, contohnya ke jenjang SD se-Indonesia itu hasil karya mereka dilombakan, baik tulisan guru maupun siswa.
0: Wow. Nah, Kakak, mungkin saya juga pengen tahu, kan ini Kakak bergerak, saya bisa katakan mulai dari nol. Kakak, itu suka dukanya apa? Kira-kira Kakak pernah mengalami kendala kah, seperti apa, dan pernah mau menyerah kah, atau semuanya lancar-lancar sampai dengan hari ini?
1: Ini Kakak, izin awal memulai ini, kebetulan kami di TTS itu, awal memulai ini suka, bahkan Kakak, kami hanya karena mungkin... Senang saja untuk kami bisa melayani orang lain. Saking senangnya kami itu Kak Daka, kami pernah diundang oleh salah satu sekolah untuk melakukan pendampingan sekaligus juga launching taman bacaan masyarakatnya.
0: Kakak, namanya kan kita ini masing-masing itu pasti punya alasan tersendiri kita mau buat sesuatu. Kakak, alasan paling kuat kenapa mau bergerak di bidang literasi khusus untuk TTS ini, karena apa alasan paling kuat? TTS tertinggalkah dalam hal apa kira-kira atau seperti apa itu?
1: Ya, izin Kak Ragam, belum dikenal asesmen nasional. Nah, hasil asesmen nasional khusus di tempat kelahiran saya di Kabupaten TTS itu Kakak sering jadi kabupaten terakhir lah dengan tingkat prestasi yang diraih, maksudnya ke peringkat pendidikan terbaik di NTT itu, ke Kabupaten TTS itu selalu dari belakang. Dan Kakak, saat itu kebetulan saya jurnalis, saya juga melihat banyak anak-anak SD, khususnya di Kabupaten TTS, saya menemukan banyak anak-anak SD yang tamat dan masuk SMP dengan bisa membaca.
0: Oke.
1: Nah, ya, hal itulah yang mendorong saya, memotivasi saya melakukan pendampingan ini. Dan itu jadi makanya kami setiap kali kunjungan di sekolah mana kami temukan banyak anak seperti kami langsung dirikan taman bacaan masyarakat.
0: Sekarang kakak kan jadi ketuanya. Ada kakak membawahi ada berapa banyak kelompok sih yang sekarang di TTS?
1: Untuk ini yang forum TBM kok kakak?
0: Ya TBM.
1: Ya, kebetulan di forum TBM ini kan di bawah nama kami sudah mendirikan 37 taman bacaan masyarakat yang tersebar di berbagai desa. Dan kebetulan hasil advokasi saya melakukan advokasi terus ke bupatinya, bunda literasinya, kadis PMD-nya, dan juga kadis kiasi perpustakaan. Jadi di tahun ini akan ada penambahan lagi, banyak akan TBM yang akan dirintis dan menghidupkan kembali perpustakaan desa maupun kelurahan yang ada tetapi selama ini hanya nama saja.
0: Oh,
1: itu yang kami telah membangun komitmen bersama untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali perpustakaan desa. Sehingga tujuannya hanya satu saja, bagaimana untuk mengajak anak-anak dia sekarang untuk mencintai buku dan membaca.
0: Oke, tujuannya satu saja ya.
1: Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami lah, bagaimana bisa berupaya untuk terus mendekatkan buku kepada anak-anak dan minimal mereka bisa mencintai membaca saja.
0: Oh.
1: Untuk tingkat pemahaman itu ya urusan kemudian, tapi intinya dia membaca saja dulu.
0: Oh iya, yang penting bisa menggabungkan ya. ABC saja sudah cukup itu ya.
1: Sudah lumayan itu.
0: Ya. Karena...
1: Dan kerinduan saya bersama teman-teman ke belakang, kami ingin sehingga di ya, tahun-tahun mendatang ini ada anak-anak SD di TTS yang tamat SD harus semuanya membaca. Sehingga kedepannya mungkin kami berharap sehingga ada anak yang tamat dengan tidak membaca, kami berharap agar berkurang, bahkan kerinduan terbesar supaya tidak ada lagi.
0: Oke, jangan sampai ada lagi.
1: Minimal satu jam setiap hari lah.
0: Oh, minimal
1: buku apa saja, intinya membaca buku.
0: Oke, yang terakhir saya pengen untuk kakak Lenso mungkin ada pesan-pesan ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan ya. Bagi anak-anak muda atau mungkin bagi generasi-generasi anak-anak sekarang yang mungkin kurang minat untuk membaca, adakah pesan-pesan penting yang ingin disampaikan bagi mereka sehingga itu juga bisa menjadi suatu penyemangat agar mereka tuh kedepannya mau membaca dan mau menulis dan mau melakukan sesuatu yang lebih kira-kira lebih baik begitu.
1: Ya baik, kakak. Mungkin pesan saya kepada terlebih khusus kita anak-anak muda lah, karena anak-anak muda harus menjadi penggerak.
0: Betul.
1: Penggerak untuk lebih banyak membaca. Dan terlebih khusus untuk kita punya adik-adik yang masih SMA, masih kuliah, SMA, SMP, dan SD. Bangunlah, mulailah dari diri sendiri untuk bisa membiasakan diri untuk lebih banyak membaca. Karena dengan membaca, tentu banyak hal yang akan kita temukan di sana. Karena itu, mencintailah membaca, dan saya juga mungkin mengajaklah para pemerintah, baik di pemerintah maupun gereja maupun pemerintah desa, marilah kita bergerak bersama untuk mengajak anak-anak kita untuk mencintai membaca. Dan kebetulan juga kemarin juga sudah di-launching Pergub NTT terkait dengan hari membaca itu, jadi saya pikir itu akan lebih memotivasi, mendorong kita untuk bagaimana bisa membaca. Dan saya temukan kakak dan saya menemukan bahwa kami mau membaca tetapi tidak ada buku. Tetapi saya melihat setiap rumah, khususnya di orang-orang NTT, setiap rumah itu pasti punya Alkitab. Dan Alkitab itu segala jenis ilmu ada di dalam situ. Mau ilmu, ekonomi, kesehatan, bahkan pencuri pun juga ada di dalam situ.
0: No comment.
1: Maka itu ya, penjelasan untuk mereka. Karena pengalaman setelah saya melakukan penampingan di beberapa sekolah, ternyata belajar dari Alkitab itu memang sangat luar biasa, karena tidak ada tanda baca yang salah dan lain sebagainya. Jadi yang tepat itu di Alkitab. Jadi mulailah dengan itu. Ya mungkin setiap hari satu ayat lah seperti itu, supaya apa yang selain Alkitab dan buku yang kita baca juga bisa diserapi dengan baik, dan itu menjadi bekal untuk kita ke depan.
0: Asik. Seperti itu. Ya ini keren.
1: Siap.
0: Oke, okay. Baiklah kakak Lenso, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman semuanya.
1: Siap, terima kasih juga. Salam kakak dan juga kru RRI Atambua ya kakak. Semoga sehat selalu.
0: Semoga sukses ke depannya. Apapun yang di planning, yang direncanakan, Tuhan tolong sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
1: Amin. Terima
0: Amin.
1: kasih banyak, Kak Daka.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

0: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. Kita akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini. Ada siapa saja di sana? Tetap pentengin Pro 2 Tembo biar kamu penasaran ya untuk MLC malam hari ini. Tetap sama kami dan kita langsung saja gabung untuk mengikuti MLC Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Show nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrolnya, bakal terbin sama sama
1: Azila.
0: Oke, Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm very happy. Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very
0: good. Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month.
0: Okay. Berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya? Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right? Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Oke. Dua minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau

0: sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Fans your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya.
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: or
0: you
2: neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: Because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, because I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar. Only I.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak.
1: Cuma menginspirasi.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak, juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a song. 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai
1: betul,
0: bikin lagu gitu
1: udah
0: ya.
1: Kenapa
0: kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senja kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. Menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Nah, itu gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa maksudnya?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh.
0: Takdir jodoh ya.
2: It's
0: mat,
2: a God.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke. Memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
3: So after that, he make his vocals, and then he sent me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
3: Too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya terus.
2: Semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama.
0: Baru-baru kemarin pas kesini ya?
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans.
3: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing sessions. So 5 tracks,
0: okay. How long
2: is it?
3: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan 3 bulan nih, Bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
3: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really like it.
0: Okay. Banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
3: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
3: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
3: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
3: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
3: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and it a cage you build from.
3: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
3: dia
0: shield ya, like a shield.
2: It's a shield and then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
3: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
3: Your original Iron Fans is already released on in Australia or not?
2: My original
3: Iron Fans.
2: Not one batch of my original.
3: Yeah.
2: No.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
3: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
3: Betul.
0: Yeah. 5 Juni. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
3: Asked about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Nggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia nggak ada gitu ya?
3: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya, oke. Okay. Yeah. Nah, berarti. Apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
3: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans, it's all dedicated to them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
3: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan?
1: When is the
0: next month. Oke, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
1: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel? I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
1: What is the name of your online
0: YouTube
1: channel?
0: YouTube.
1: All my channels name Sumo AG.
0: Sumo AG.
1: Shumo AG.
0: Oke.
1: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
1: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Aja ya.
1: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
1: Do you want to say something for your Indonesian fans? I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta?
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That is very clean. Hmm. And the people is very kind. Most of all.
0: Okay.
1: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh enggak ngabarin, makanya banyak yang nanya, "Kenapa kamu enggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia?" gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat.
0: Okay.
1: But I also want all of the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it. They can listen more. They'll definitely like this song. Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh social media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke. Okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Enggak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gua harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gua pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go Shumo AG.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, ntar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
1: Yaudah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik, oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek?
1: Kak bapak mau bicara kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa, Pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang mendoakan Bapak di tahlilan ini.
4: Iya, terima kasih ya Pak sudah datang di rumah kami. Terima kasih loh.
0: Dek,

0: Jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu, bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau bapak bawa pulang gak?
1: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari, telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
1: Loh, loh, loh, loh, loh, loh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana. Dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

92 FM, teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

89,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 26 Juni 2026. Mungkin di kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia, program kedua Atambuah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan L dari Atambuah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Jam Lagoon on Stop Beat. Just music.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

0: Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.
1: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, Bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, Bro.
1: Ya ampun, Bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu. Bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh. Bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat. Kamu lagi dengerin

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

0: Kuning lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung sama
0: baik. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 bersama saya Rantia Suparji. Teman Pro 2, sebanyak 2.000 lebih badan usaha milik daerah di Indonesia ya dalam kondisi tidak sehat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf ya. Menurut beliau, dari 2.000 lebih BUMD ya, hanya sebagian kecil yang benar-benar berada dalam kondisi sehat ya, dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada daerah. Menurut Dede, rendahnya kinerja sebagian besar ya BUMD tidak terlepas dari persoalan tata kelola perusahaan yang belum profesional. Karena itu, pembenahan manajemen menjadi salah satu fokus utama Komisi 2 DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang BUMD. Kita beralih ke informasi lain, teman Pro 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ya, ataupun ke-23 2028, di mana ketiganya adalah NTT, NTB, dan daerah khusus ibu kota ya, Jakarta. Nah, Menpora Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu, ia diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora ya. Dan Erick juga menegaskan kalau penyelenggaraan PON ini harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut beliau, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Sekian Info Pro 2, teman Pro 2.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Masih di Degraha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambu. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Ya pagi hari ini senang sekali guys ya, saya Rantia Suparji kembali nemenin kamu semua di acara sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Weekend udah tiba ya hari ini guys. Ada yang masih rebahan, ada yang lagi bikin kopi, ada juga yang udah olahraga pagi. Kenapa sih harus ngopi? Iya biar ngantuknya hilang. Kayak saya pagi-pagi udah keseleo kan lidahnya pas opening. Itu kenapa? Kurang kopi ya. Oke. Jadi guys, apapun aktivitasnya, semoga pagi ini tuh menjadi awal yang menyenangkan. Dan beberapa jam ke depan Tia bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan obrolan santai sampai iya pokoknya sampai nanti ya. Oke. Kita udah mulai pagi hari tadi opening aku muterin lagunya Sarah Fajira. Kamu tahu enggak sih?

Ya, dia itu collab bareng Zirah dan itu pikir lagu luar gitu ya, lagu dari luar apa ya, lagu mancanegara kan teman pro dua, ternyata enggak, itu lagu dari Sarah Fajira. Emang ya dia itu melambung banget suaranya ya, kayak orang ini ya, kayak apa, lagu-lagu dari luar gitu teman pro dua. Oke. Dan pastinya ya semoga lagunya itu bisa menambah semangat pagi teman pro dua semuanya. Yang pastinya selain dengerin lagu enak, jangan lupa tetap sarapan, karena banyak orang yang melewatkan sarapan karena buru-buru, padahal tubuh kita tuh butuh energi setelah semalaman beristirahat. Tapi kebanyakan gak ada yang buru-buru, lambat. Kenapa? Ya karena dia masih rebahan, kan weekend guys.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

untuk request lagunya Mario Geklau ya, Tarik Ulur. Jadi kamu kalau jadi orang jangan suka tarik-tarik ulur ya. Yang pasti-pasti aja, karena enggak asik kalau ditarik-tarik melulu ya. Nanti ya longgar ya kalau udah ditarik-tarik. Oke, tebang pro 2. Kamu tahu enggak sih ya? Kalau ya di pagi hari itu, apalagi jalan kaki selama sekitar 20 hingga 30 menit di pagi hari bisa membantu tubuh terasa lebih segar, melancarkan peredaran darah sekaligus memperbaiki suasana hati. Jadi kalau pagi ini cuacanya mendukung, tidak ada salahnya kamu meluangkan waktu sebentar untuk berjalan santai ya. Tapi kalau kamu ya sendiri lebih suka olahraga pagi atau mungkin kamu lebih suka sore, gak apa-apa. Intinya kamu harus meluangkan waktunya itu berjalan ya santai-santai aja 20 sampai 30 menit. Wow, itu setengah jam ya. Matahari setinggi lu jangan jalan-jalan lewat itu ketawa. Aduh, aduh, itu semaput ya di bawah matahari, soalnya pukul langsung pas di biji mata. Tapi yang mungkin apa ya, enggak terlalu panas-panas. Mungkin jam-jam segini paling pastilah ya, guys.

0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

balik lagi teman pro 2. Kalau di Indonesia bulan-bulan begini orang bilang biasanya sudah mulai musim panas ya, sandi hujan lagi ya. Tapi akhir-akhir ini udaranya dingin banget, anginnya juga kencang, hati-hati ya, jaga kesehatan. Terus ini tuh bulan-bulan apa ya, liburan semester, liburan kenaikan kelas, yang pastinya liburnya itu lama sekali ya. Ada yang 2 minggu, ada yang bisa 3 mingguan, pokoknya setengah bulan lah ya. Nah, beda nih kalau di negara-negara lain, biasanya bulan-bulan segini tuh mereka tuh kayak punya satu festival atau mungkin satu tradisi yang unik-unik banget ya teman-teman berdua. Karena apa ya, kamu pernah nggak dengar satu festival itu kayak apa ya, saling melempar tomat busuk. Aduh, itu namanya perang tomat teman pro 2. Aduh, kalau tomatnya nggak busuk aman-aman aja ya, udah dilempar tomatnya busuk pula ya, itu gimana? Yang pastinya bakal seru ya, karena ini festival yang semua orang itu turun langsung guys ya. Jadi dan ini bukan kaleng-kaleng ya guys ya, ini bukan di luar, ternyata di dalam negeri sendiri. Oke, ternyata ada salah satu festival ya, di mana warga tuh saling lempar tomat busuk. Ini namanya Festival Perang Tomat 2026 di Kampung Cikareombi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat kemarin. Baru aja kemarin ya. Jadi mereka itu mengenakan kostum ala kesatria, berhias tameng dan topeng anyaman bambu, wajib turun ke arena di Kampung Cikareombi Cikareombi ya, di mana mereka tuh kayak siap memulai hajat lembur yang paling ditunggu setiap tahun, yaitu Festival Perang Tomat. Ini salah satu tradisi rempuk tarung yang mempertemukan seni, spiritualitas dan kearifan lokal petani Sunda ya. Misalkan ketong kayak satu atam buah begitu ya, kayak satu atam buah begitu kayak merayakan festival we. Kalau semalam itu kan di lapangan tuh lagi rame banget kan, ada acara fashion show ya, ada dance-dance, tarian-tarian. Eh, pokoknya seru sekali ya. Sama kayak di ini ya, di ini apa teman pro 2 di kampung ini ya, Cikareombi, mereka tuh punya festival lempar tomat. Dan kamu tahu kalau tradisi ini ya sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil panen tomat, sekaligus ungkapan kolektif atas penderitaan petani akibat harga jual yang anjlok. Jadi dari kesedihan itulah ya, sebuah perayaan lahir mengubah tomat busuk yang tak laku menjadi senjata simbolis penuh makna teman produa. Jadi ya, itu tomat busuk jangan dibuang, kita pakai buat lempar-lemparan, tapi bukan lempar sembarang lempar, ini festival gitu ya. Jadi udah dimulai ternyata dari 2011 dari gagasan budayawan Sunda Nanu Munajjar Dahlan ya. Sebelum resmi digelar secara rutin mulai 2012, tomat yang digunakan ini merupakan tomat busuk sebagai simbol untuk melempar sifat kejelekan yang ada di tubuh manusia. Wow, semuanya itu ada, ternyata ada filosofinya, ada pesan moralnya. Jadi ini serupa filosofi lempar jumroh dalam ibadah haji yang bertujuan mensucikan diri dari segala sifat buruk guys ya. Jadi gimana nih menurut kamu ya, keren banget kan? Iya, sangat-sangat keren. Kalau kita di sini jangan ya, jangan coba-coba lu lempar sembarang kalau tidak ada tradisi. Bisa-bisa abis lu, berabe urusannya guys.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya. RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kalau hari Sabtu dan Minggu itu rasanya cepat sekali berlalu ya, padahal waktunya tetap 24 jam sama kayak hari lainnya ternyata ya. Menurut para ahli psikologi, ketika kita sedang menikmati waktu bareng keluarga, teman, atau melakukan hobi yang disukai, otak tuh kayak lebih fokus menikmati momen dibanding menghitung waktu. Itulah sebabnya ya, akhir pekan tuh sering terasa sebentar. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat, kayak ketong tunggu tuh kayak lama sekali, entah kenapa. Jadi daripada terus memikirkan besok udah Senin aja, tunggu. Besok masih hari Minggu guys, tapi sama aja ya, kayak cepat. Jadi daripada terus menunggu, memikirkan, oh besok udah hari Senin, lebih baik kamu manfaatkan hari ini dengan melakukan hal-hal yang membuat hati kamu senang. Tidak harus pergi jauh-jauh atau mengeluarkan biaya besar. Kadang secangkir kopi hangat, ngobrol bareng keluarga, atau membaca buku favorit aja, atau mungkin dengerin Pro 2, itu udah cukup membuat hari kamu terasa bermakna guys.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

99,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kamu tahu enggak sih kalau harapan ya hidup masyarakat tuh terus meningkat. Di satu sisi kabar ini tuh menjadi pencapaian besar di bidang kesehatan, tapi di sisi lain bertambahnya populasi usia, harapan hidup juga membawa tantangan baru, terutama ya menjaga kualitas hidup dan kemandirian. Nah, ini dia yang baru. Iya, katanya teknologi kesehatan mulai kesini-kesini itu bisa membantu hidup sehat asal gak berlebihan. Kita bakal ulas ya. Jadi melansir dari National Library of Medicine, berbagai penelitian tuh bilang kalau teknologi digital berpotensi mengubah pendekatan layanan kesehatan dari yang semula berfokus pada pengobatan menjadi lebih preventif gitu ya. Jadi kayak lansia pun dapat memantau kondisi kesehatannya dari rumah tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Misalnya kamu punya jam pintar, itu bisa mendeteksi ya kalori, detak jantung kamu, pokoknya bisa mendeteksi apa sih yang bermasalah dalam tubuh kamu tuh kan. Itu smart banget kan guys ya teknologinya. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Oke, jadi meski menawarkan banyak manfaat, tapi penggunaan teknologi kesehatan tidak selalu berdampak positif. Di balik kemudahannya muncul fenomena yang mulai banyak dibahas ya, yakni digital health anxiety ya, atau kecemasan akibat data kesehatan digital. Ada yang tahu penyakitnya itu makin cemas, tapi ada yang kalau tidak tahu lebih cemas lagi. Gimana dong kira-kira? Intinya jangan berlebihan ya teman Pro 2. Kita boleh memantau kesehatan kita, tapi jangan berlebihan gitu guys. Oke, jadi para ahli menilai data kesehatan akan memberikan manfaat apabila diikuti dengan pemahaman yang benar ya. Dan sebaliknya, informasi yang tidak dipahami justru berpotensi menimbulkan stres. Dikit-dikit kalau sakit carinya di Google. Ini kamu masukin ya, oke, punya apa ya? Kamu merasakan ciri-cirinya kayak gini. Udah tuh Google ngasih tahu, "Oh, kamu sakitnya kayak gini-gini." Nah, pikiran kan padahal enggak sampai segitunya. Oke, boleh ya menggunakan teknologi asal jangan berlebihan teman produk.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Sayang, sayang, kok kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
2: Ah, iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
1: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
2: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.
0: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, ya kita kembali lagi di sepeda dan ada fakta menarik nih ya. Jadi ternyata senyum itu bisa menular. Saat kita melihat orang lain tersenyum dengan tulus, otak kita tuh cenderung ikut merespon sehingga tanpa sadar kita juga ikut tersenyum. Dan hal sederhana ini bisa membuat suasana menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Misalnya kamu lagi dengerin ya perdua pagi hari ini, dengerin saya ngomong bilang senyum itu ya bisa menular dan kamu langsung senyum. Cie, saya juga lagi senyum di sini. Jadi ketang dua baku senyum walaupun lewat udara. Karena son baku lihat orang ketang dua langsung balihat. Oke, makanya gak ada salahnya mengawali hari dengan senyum, menyapa tetangga, rekan kerja, atau anggota keluarga, dan sapaan sederhana kayak selamat pagi kadang bisa membuat hari seseorang menjadi lebih baik, guys.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci.

0: 감.
1: 야, 도진다.
2: Oke, teman nomor 2. Iya, enggak terasa banget ya. 15 menit lagi menuju pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Tetap semangat dengan segala aktivitas kamu ya. Bangun pagi udah ngopi, udah ngeteh ya, udah sarapan, udah jalan 20 sampai 30 menitan gitu ya. Biar sehat ya. Karena kan tadi udah dikasih tahu ya, biar makin sehat, makin asoy, makin energik ya, makin fit, jalan-jalan dikit lah ya kalau bangun pagi. Oke, next kita lanjut lagi ya. Lagu-lagu enak di pagi hari ini yang bakal nemenin kamu semuanya.

0: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: wait, hold up, stop.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.